0: kita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Good morning, selamat pagi wargi setia. Terima kasih untuk Anda yang setia. Anda yang dengerin aktif gitu ya, dengerin sambil ngechat ataupun yang cuma dengerin aja. Dan karena kesibukan yang biasa suka chat juga sekarang nanti aja dulu ah, masih riweh. It's okay, tenana. Teh Ucu, selamat pagi Teh Ucu Cikapinis. Buat Teh Ai juga Cikupa, Bestina, tak selamat pagi Teh Ai. Nanti ya setelah Ulpi bacain chat, beberapa WhatsApp yang masuk maka ada informasi lagi untuk Anda ya, informasi yang sangat menarik sekali. Selamat pagi buat Pak Al. Assalamualaikum Teul. Waalaikumsalam. Abi lagi hadir senabari mamanggul mesin jahit sih dipakai ku banget. Poharai Pak Al. Karena aku cinta sebenarnya mencet joker macam karena mesin tehnya. Laguna tadi entas nyamangnya. Jayan, selamat pagi buat Jayan. Selamat pagi buat semuanya wargi Sukapura. Mudah-mudahan sarehat semuanya. Oh, amin. Mudah-mudahan ya. Anda yang lagi dengerin di mana-mana, semuanya diberikan kesehatan. Kita yang nemenin Anda juga setiap harinya, semoga juga diberikan kesehatan ya. Ulpi sama teman-teman penyiar semuanya diberikan kesehatan supaya bisa tetap nemenin Anda di mana-mana gitu ya. Semoga sehat-sehat aja lah semuanya. Yang di sana, yang di sini, di mana-mana. Karena sehat itu mahal gitu lagi ya. Kalau lagi sehat apapun kita laju lah. Apapun juga enak kalau dimakan kalau lagi sehat. Coba kalau dikasih nasihat, dikasih emping aja pahit ya. Apalagi dikasih talenan, tuas. Gak gitu. Makan makanan yang enak juga jadi gak enak kalau lagi sakit mah ya. Tapi kalau di kita udah gitu. Giliran sakit aja dipupujukkan, dikasih makan yang enak-enak. Itu pas makanan enak-enak, pas lagi sehat pada kemana? Pas lagi sakit aja baru dikasihin ya. Alasannya biar cepat sembuh, biar cepat sehat. Padahal masa gitu juga harusnya prioritaskan gitu kan ya, supaya tetap sehat gitu. Makanya lagi biar cepat sehat, tapi biar tetap sehat ya. Dengan makan makanan sehat, makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa juga untuk olahraga ya, pagi-pagi udah sekarang lagi musimnya ya, di mana-mana jigong gitu. Pagi-pagi jigong, jogging atau sekedar jalan pagi. Kalau jogging itu kan lari-lari kecil gitu ya, atau sekedar jalan aja, jalan santai gitu pagi-pagi. Sampai mana we, sampai tukang dagang mana we, sampai tukang surabi boleh, sampai tukang bubur dan lain-lain. Ada ya, emang tujuannya kayak gitu kalau jalan pagi. Kemananya? Yang naunya iya, tabeng gitu ta. Sambil sarapan kan, sambil nyirisiripin. Oke, selamat pagi. Ngomong-ngomong tentang sarapan, sudahkah Anda sarapan pagi hari ini? Jangan lupa untuk sarapan dulu ya, sebelum Anda melaksanakan aktivitas, biar semuanya lebih semangat lagi gitu. Karena kalau misalkan kita tidak sarapan, mada angeroh, tidak cukup cuma harapan, angernya sarapan ngerebang. Makanya sarapan dulu sebelum Anda beraktivitas ya. Sarapan apa? Teh Ulpi apa? Wah, biasanya tuh sarapannya apa gitu? Ya kalau bisa mah, kalau Ulpi mah sih biasanya nasi tapi dikit gitu. Kalau sarapan sih, kalau sempat. Kalau enggak bubur gitu, tapi enggak pakai nasi. Ente, bubur weh unggul tadi sangwan. Oke, wargi, setelah kembali kita ke lagu lagi aja. Setelah itu Ulpi bakal balik lagi nanti dengan informasi biru yang masih ada untuk kita semuanya. Selamat pagi.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

89,9 FM Radio Surabaya Karang Nunggal Genah Maranah Ngarenah. Selamat pagi buat kita semuanya wargi di luar mendung ya. Mendung tak berarti hujan cenah, tapi mudah-mudahan aja untuk kali ini mendungnya benar-benar bakal turun hujan. Malam kemarin tuh udah ada hujan ya dikit-dikit gitu. Sugannya masih kena ngawahan gitu, nanti langsung ngegebret banyak gitu ya. Dikit aja dulu gitu, rombongan-rombongan kecil aja dulu. Tapi jangan rombongan yang terlalu besar juga sih, takut. Semoga aja ya turun hujan ya. Hujan yang bawa berkah untuk kita semuanya. Setelah berapa bulan coba kita tidak dikasih hujan. Berapa bulan ayo? Pokoknya cukup untuk membuat sawah barulah dan juga air sumur kering weh gitu ya. Mudah-mudahan aja sekarang turun hujan sehingga air yang kemarin udah mulai habis nanti ada lagi banyak lagi. Terus ya gitulah. Jadi kalau nggak ada air tuh kayaknya semuanya stuck gitu pekerjaan. Mau nyuci kan pakai air, masih nyuci pakai debu tekaci. Terus mau mandi juga gimana gitu, airnya irit gitu. Mandi kalau misalnya nggak bebas kejebur airnya gitu kayaknya nggak enak ya. Sapa cina sa emer wae warogor sa emer lah. Terus iya apa-apa cuci piring mau apa juga itu kan pakai air gitu. Semoga aja ya turun hujannya hari ini ya. Pada cermin karena sudah mendung nama sudah memoek ya teh di luar teh kelihatan nama. Semoga saja. Oke. Back to the information wargi. Bolehkah aku egois sekali saja Tuhan memikirkan diriku sendiri. Ya wargi setia, rumor transfer Persib Bandung yang kini terbaru adalah satu nama kiper asing asal Prancis ya. Ya benar sekali. Persib ini kita sebagai orang awam juga melihat bahwa Persib ini memang membutuhkan tambahan penjaga gawang. Iya. Dan Martin Paes tuh bisa uwi sana jeung Emil Oge. Aku bertanya pada hati yang begitu ya. TJ Pakualam memang bisa diandalkan gitu setelah di liga kemarin kan mendapatkan rekor baru clean sheet selama 18 kali gitu. Terus permainannya udah gak diragukan lagi. Ada juga Fitrah yang makin kesini makin bagus juga permainannya ya. Penyelamatan-penyelamatan semakin akurat gitu. Tetapi ya kita pasti cuma ada tiga yang satunya belum kelihatan main. Siapa ya namanya tadi ya? Tetap aja masih butuh sepertinya gitu karena bisa di, apa namanya tidak menutup kemungkinan terjadi bukan ngarepin tapi mudah-mudahan enggak sih tapi mungkin terjadi bising cedera gitu atau kalau nggak gitu juga mungkin kalau terlalu digeder kecapean apalagi Persib kan untuk tahun ini untuk musim ini ada beberapa laga yang akan diikuti begitu jadi kalau mengandalkan 2-3 aja sepertinya Persibnya kesian gitu sih udah ya terus makin kesini Petra memang makin dimatangkan mungkin ya jadi makin sering dimainkan dan ya. Ya bagus, dia juga bagus, main bagus banget gitu. Penyelamatannya juga banyak gitu melakukan penyelamatan yang benar-benar di saat-saat yang krusial seperti itu ya. Fitrah tampil dengan gemilang gitu. Ya dan adalah kiper asing asal Prancis Mathieu Patouillet. Ini bacanya kumaha. Kalau misal kalau bahasa Perancis itu kan beda. Dibacanya apa gitu, ditulisnya apa, dibacanya apa gitu. Maaf, bisa salah baca. Patouillet. Patouillet. Kayak benar gitu lah. Mau jauh dikit tuh pokok nama. ini dikaitkan gabung dengan tim jagoan dari Bobotoh. Kiper berusia 22 tahun itu kini berstatus tanpa klub setelah resmi mengakhiri kerjasama dengan raksasa Liga Arab Saudi Al Hilal. Situasi tersebut langsung munculkan spekulasi baru sebab dia disebut Mathieu ini disebut masuk dalam radar Persib untuk memperkuat sektor penjaga gawang di musim ini. Kabar tersebut pertama kali ramai setelah akun Instagram @pilotinfootball memasukkan nama Mathieu.
dalam rumor transfer Persib pada hari Minggu kemarin. Mateo Patouillet ini sebelumnya menjadi bagian dari skuad Al Hilal, namun kebersamaan kiper kelahiran Prancis tersebut bersama klub raksasa Arab Saudi itu kini telah berakhir. Al Hilal mengumumkan perpisahannya melalui akun Instagram resminya pada hari Sabtu 22 Agustus yang lalu. Gercep ya. Kalau Nah, dalam keterangannya Al Hilal menyebutkan kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak bersama-sama gitu. Jadi berpisah dengan baik-baik, secara baik-baik. Dan berakhirnya kontrak tersebut membuat Mateo Patouillet kini menjadi pemain yang berpotensi bersaing dengan klub lain. Enggak tahu lah bacanya benar apa salah gitu. Masih nama soalnya masih salah. Maaf pun tanya Anya, bila lepat abi maus ke nana. Kondisi inilah yang kemudian membuat rumor mengenai masa depan sang kiper semakin menarik perhatian. Di tengah situasi tersebut, Persib dikaitkan dengan penjaga gawang berpostur 188 cm tersebut. Akun dari @pilotinputball menyebutkan Patouillet ini masuk dalam daftar pemain yang dikaitkan dengan Maung Bandung. Rumor ex-kiper tim Arab Saudi Al Hilal, begitu kata tulis akun tersebut ya. Belum ada pernyataan sih yang resminya dari Persib mengenai ketertarikan terhadap Mateo Patouillet ini ya. Artinya kabar tersebut sejauh ini masih berada dalam tahap rumor dan belum dapat dipastikan sebagai transfer yang akan terrealisasi gitu. Satu hal yang turut menjadi sorotan dalam rumor tersebut adalah keberadaan Gabriel Mutombo di skuad Persib. Baik asal Prancis itu disebut dapat menjadi salah satu faktor yang membuat Mateo lebih mudah beradaptasi apabila benar-benar bergabung dengan Maung Bandung. Dan keduanya sama-sama berasal dari Prancis ya, sama-sama masih berada dalam usia produktif pula. Dan @pilot football bahkan menilai kebaran Mutombo ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Patouillet jika Persib benar-benar membuka komunikasi dengan sang penjaga gawang. Selain itu, usia yang baru menginjak 22 tahun juga dianggap sesuai dengan kebutuhan jangka panjang Persib. Seperti waktu musim kemarin ya, kedatangan Levin Kurzawa gitu. Dia dari Perancis gitu. Dan di Persib juga ada pemain Persib Andrew Young yang berasal dari Perancis. Jadi Levin Kurzawa meskipun cuma setengah musim di Persib, tapi dia betah tinggal di Bandung. Di Persib dia merasa betah warga. Selain itu untuk adaptasi mungkin dia tidak terlalu kesulitan karena sebenarnya ada Andrew Young yang sudah lebih dulu lebih lama tinggal di Bandung di Persib begitu. Dan ini juga menurut prediksi netizen seperti itu gitu. Andai kata si penjaga gawang asal Prancis ini memang pindah ke Persib, bergabung dengan Persib Bandung, untuk urusan adaptasi mungkin tidak akan terlalu sulit karena ada Gabriel Mutombo di situ gitu yang sama-sama asal Prancis gitu. Ada babari atau anyar bahasa Sunda mah diajar oge terehnya. Di Bandung we heula itu gitu, mangga sok gerah ke Bandung, geus blak di Bandung. Gampil itu diajar bahasa Sunda. Nah, pada lepatnya Rios nih pas ayah nggak gedebut tuh, di Soledad lah, di gedebru, ulus ya, di gusut tuh nanaun, dah sami wae harus. Begitu ya, dan satu info lagi nih masih tentang kiper dan pelatih kiper Bandung, pelatih kiper Persib Bandung Mario Zozic mengaku timnya masih membutuhkan tambahan penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Nah, setelah rumornya Mateo tadi dikaitkan dengan versi Bandung gitu karena sudah mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal gitu, muncullah pernyataan statement dari pelatih kiper Persib Bandung. Pelatih asal Kroasia ini, sektor penjaga gawang Persib saat ini masih cukup rawan karena hanya memiliki dua kiper, yaitu dua atau tiga ini ya, Teja Pakualam dan juga Fitrah Maulana. Dua ya, yang suka dimainkan baru dua kan ya, tapi kan waktu itu lihat yang pakai baju kiper bertiga, kan bukan Coach Made juga ya. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat padatnya agenda yang akan dijalani oleh Persib. Persib menghadapi tantangan berat pada musim 2026-2027. Selain harus tampil di kompetisi domestik,
Tim besutan Igor Tolik juga akan menjalani AFC Champions League 2, Asian Club Championship, dan sudah, Piala Dunia sudah selesai. Piala Indonesia maksudnya. Selain itu, Squad Maung Bandung harus menempuh perjalanan panjang untuk melakoni pertandingan tandang. Situasi ini membuat kedalaman squad menjadi penting, termasuk di posisi penjaga gawang. Bisi wey, di waktu mau udah tidak asup angin, gitu kan. Maka itu kadir wey, jadi harus ada cadangan apa? Penjaga gawangnya gitu. Meskipun pemain-pemain belakang Persib itu tangguh semua, bisa membentengi, tapi tetap aja kan ya, ujung bentengnya itu ada di penjaga gawang gitu. Nah, selain itu Squad Maung Bandung masih membutuhkan, memerlukan seorang penjaga gawang lagi, karena secara umum ya, karena jika Anda memasukkan Piala Presiden, ini adalah 5 kompetisi. Jadi perhitungan perjalanan jauh ini, dan Indonesia juga negara yang sangat besar, banyak perjalanan, banyak pertandingan, mungkin cedera, dan juga mungkin akumulasi kartu kuning atau bahkan kartu merah, begitu kata Jozik ya. Hal ini yang menjadi alasan kenapa kami mungkin masih membutuhkan penjaga gawang baru, begitu katanya. Kendati begitu, Jozic ini, esek nyebut saya ditung-tung ini, menegaskan keputusan untuk merekrut penjaga gawang baru ini bukan kewenangannya. Sebagai pelatih kiper, ia hanya memberikan masukan kepada tim manajemen mengenai kebutuhan tim. Dan sejauh ini, Jozic ini memastikan kondisi Teja Pakualam dan Fitrah Maulana terus menunjukkan perkembangan. Dia meyakini kedua kipernya dalam kondisi siap tempur saat menghadapi Manila Tiger. Persib akan menghadapi klub Filipina tersebut pada hari Senin di Stadion Sijala Harupat, Kabupaten Bandung. Laga kontra Manila Tiger ini sangat krusial bagi Persib ya. Jika mampu memetik kemenangan, Mark Klok dan kawan-kawan dipastikan melangkah ke fase grup E ACL2 bersama FC Seoul, Melbourne Victory, dan juga Chong Vietel Vietnam.

Selamat pagi tuh semuanya. Info Persib segitu saja. Gak ada info lainnya ya di jam 8 jam 8 di antar jam 8 jam 9 lah gitu di sesi ketiga ya.

0: kenaon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Anda yang baru bergabung di 98,9 FM, selamat pagi dan selamat bergabung. Untuk Anda yang bergabung dari tadi juga ucapin selamat pagi dan selamat bergabung ya. Dan perubahan cuacanya mas sepertinya cuacanya sepertinya memang mau ada perubahan gitu ya, dari musim kemarau musim hujan sepertinya gitu, karena imbasnya itu memang sudah ada ya, karena katirisan tingguran jadi sering bersin-bersin ya teh. Pas mau ngomong bersin dulu, mau ngomong bersin dulu, apakah ini tanda-tandanya Persib akan jadi juara lagi? Aduh, udah mau mungkin ya tanda-tanda jatuh cinta bersin wae mah. Wargi setia, terima kasih Tuhan sudah kirimin chat wasanya. Terima kasih Tuhan sudah tetap setia di sini di Halo Selamat Pagi barengan Ulfi dari jam awal, dari awal tadi jam 6 ya. Yang baru gabung juga sok silakan, tidak apa-apa, bergabung saja. Selamat pagi buat Mang Ari PW. Kumaha tamun kondisi cuaca juga kia Mang Ari. Mang Ari rek milih mana, milih nyider apa milih di rumah aja apa inon mesin? Coba. Nyider we mang, mayan pan laguna ge lagu noah atuh. Selamat pagi juga buat Bibi Cit. Aku sudah habis cena sarapannya. Tutup pintol kali kau. Selamat pagi juga sarapan naon itu. Bakat ku pintas Bibi mah katanya nyasakeun hiji dua nyasakeun tilu remeh napi. Selamat pagi Bibi Cit. Selamat pagi buat Jayan. Tidak bisa kita puterin dong. Yang jangannya seperti ini, yang ada linknya juga enggak bisa. Ada Mi Angelin, selamat pagi. Assalamualaikum teteh pagi. Waalaikumsalam pagi juga, apa kabar? Kabar baik alhamdulillah, semoga baik selalu, amin. Lagunya pengen yellow, ditunggu ya teh, insyaallah ya. Makasih dari Mi Angelin. Oke, sama-sama Mi Angelin.

Ada Ontohod, selamat pagi. Tole, teh bahasa Perancis sama gerak penyelam bobotoh mah. Ada bobotoh Sunda mah bisaan kalian itu ya. Nya gitu pisan ya. Mama Irha, selamat pagi. Kumaha kabarna Irha, saya wartosna kemarin sakit. Dari cepat sembuh ya gemoy. Cepat sembuh, cepat sehat lagi. Ada Jumnan juga, selamat pagi. Mateo, cina teh dibaca nama Mamai teh. Mateo teh dibaca nama Mamai teh. Mateo nulis nate. Tuh yang bahasa Perancis mana yang rares. Waktu dulu udah balik dulu ya tuh ke Perancis menang tilu minggu rares. Saya ngobrol parapatan Ciamis. Tapi kan channel lama di Perancis. Ah iya di Perancis salah aku malam tuh.

Ada Repa, rekrut Abi Mang Jorji, kenewa karena wae memerun bisa cenalah. Ai. Wal nao gecan kapangi nya jalun habi kang jol cina newa kerana Mang Jordi malin spesialis penewakan karar itu ae. Eh cina newak bola gitu iya newak hayam gecan buku bisa atau udah repal mah pinter kene hayam lompat nao ge jigjag gitu hayam lompat nate nya si repal mah lempeng mah gitu ta. Dan pas digejebur ke balong saat

Mang Ari Pawe mah cenah milih di rumah aja cari aman. Anak orang di rumah, orang rumah namanya aman ya, baru tahu kita. Padahal dicarinya di rumah. Mama Talita, selamat pagi. Mohon maaf sekali hari kemarin ya, udah kesorean aku teh tidak sempat berjumpa lagi denganmu. Begitu pulang langsung ngamari teh. Assalamualaikum, selamat pagi tetehku, maaf baru gabung hadir lagi. Waalaikumsalam Mama Talita, selamat pagi, pagi juga. Apa kabar hari ini? Hari ini sehat, alhamdulillah ya. Bersin-bersin seletik mah, eta mah. Kecil lah gitu, insya Allah bisa diatasi ya. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Oh iya, kata bocil bolu duriannya enak katanya, cenah lembut gitu. Kata bocil tuh, nggak tahu kalau kata emak-emaknya. Ya tuh nanti lo bisa PO ya. Kita teh pamiabi ada mah paling sakeureut mah nyampe 4 habis cenah kualangan. Katanya buatan teman ibu mah enak. Atuh saheula atuh kitu. Lagunya teh Sahur Bayangan dari Niki Astria. Boleh nanti ditunggu. Mama Talita, selamat pagi. Ada Kang Ade, selamat pagi hadir. Naonnya cenah? Amun tos dahar tunduh wae, padahal di dahar teh sangu lain kasur. Der lah krip beh teu tunduh. Cobian atuh kemah nuang kasur. Sugan we jadi hoyong ngakel gitu teh. Dia yang ngisikan nyangu gitu teh. Manur, selamat pagi. Halo, selamat pagi Teteh Neng. Hai, selamat pagi Bang Nur. Kumaha Teteh Damang? Alhamdulillah sehat. Request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salamnya buat semuanya aja. Gadis Manis Kali Mantan gitu. Kali itu versus mungkin ya. Gadis Manis lawan mantan gitu. Gitu. Soalnya buat semuanya aja, spesial buat Teteh aja lagi tugas. Makasih Teteh Neng cantik. Sama-sama Mah Nur cantik. Terima kasih kembali. Bibi Cit, hey, cina aku rek gawe neangan guntingku kemana ke.

Alungan lagu di antara kaliannya. Salamnya buat semuanya, spesial buat Tetul yang bertugas. Makasih, sama-sama. 178, siapakah ini gerangan? Tak ada namanya di sini. Teteh kenal tuh Kak Rudy Sarimangu teh. Rudy mana? Jadi kemarin nanyain itu Ulpi tanya balik kok gak jawab-jawab Sarimangu. Sarimangu yang mana, kan mungkin di Sarimangu itu banyak nama Rudy. Yang mana entah itu, mungkin gak tahu sih. Yang spesifik dong gitu. Bisi teman sekolah lah gitu. Atau teman nongkrong lo. Wah teman nongkrong gak ya. Atau ya teman di mana lah gitu ya. Sarimangu gak tahu deh. Yang ini aja lah yang Sinjantre itu Rudy iya cerita teteh kenal tuh muncet teteh teh kenal atau nepin tuh terus ekenawan. Ada Abi, selamat pagi Bi. Menurut Teh Ulfi, orang yang lama jomblo termasuk orang setia gak? Ya tergantung jomblonya karena apa, karena gak laku. Kalau misalkan laku tapi susah move on, laku sih gitu. Udah ada sih banyak yang datang meminang gitu ya. Tapi dia masih tetap bertahan gitu. Nggak tahu itu, nggak tahu setia, nggak tahu bodoh ya kalau yang seperti itu. Terus ek naon, udah tahu kamu ditinggalin terus aja rek nungguin ya. Ada mah mungkin itu ya. Ya nggak tahu lah termasuk setia apa enggak gitu, kasusnya seperti apa dulu. Kalau memang setianya ada, memang setianya yang tulus, ada mungkin setianya juga yang kepaksa. Nah kepaksa ada, nggak ada yang nyangkut deh itu cener aku mah setia karena naon. Ada Amar juga, pagi teteh cantik hadir ke Cawamania teh. Repal, bolu mana lembut? Ih kepo kau ya, maja beja Bicit, ken, cina bakal apa talita gera. Soalnya lu cina ya, teteh dilamatan hula ku teteh. Nya, tadi lepehan. Jorok ah. Ma Talita selamat pagi. Kemarin tuh ke rumah si Bibi, tapi teteh udah pulang. Ah, udah engkau datangnya malam. Aku mah ada sore-sore pulangnya. Nya ada cuk mama dulu ke mama aya ulah sok uih wangi-wangi. Cenah keur lucuna mah sieun si aya culi. Iya tos we, sore-sore we pulang ya. Ma Talita kan malam, ya kelihatan pas datangnya lampunya udah pada nyala ya. Maaf juga ya kemarin gak bisa nemenin jahitan, ditunggu si bos mau dibawa buru-buru ke oh gitu ya. Tenang-tenang teka beneran wanya, teka beneran sedang nyalse begitu. Padahal kemarin itu ada banyak Mama Talita, banyak pekerjaan. Banyak kita kenen ya. Ada Pak Al, selamat pagi. Maksudnya gimana teh punya pasangan gente repeh mang, ulah sok nyiniran teteh penyiar mang ah. Oh serepeh, asal Mang Pangal yang tahu aja lah. Ada Kisomat, pagi Teteh Ulpi yang manis. Ah selamat pagi, selamat pagi juga buat Kisomat. Ada Ma Talita, sore Teteh dua kali kasih Bibi lah. Kalau sore kenapa kita tidak bertemu ya? Apa memang Tetehnya pas udah pulang? Bisa jadi sih seperti itu. Ya, wargi setia sudah jam 8 lebih 9 menit saat sekarang ini. Nanti masih bakal ada informasi satu lagi ya di antara jam 8 jam 9. Ulpi sudah punya, udah nyiapin satu infocast untuk Anda semuanya. Nanti ditunggu saja setelah lagu-lagu berikut ini. I'll be right back untuk nemenin lagi semuanya ya. Selamat pagi.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Oke, Nabil di sini masih nemenin Anda semuanya. 98,9 FM Radio Suka Pura Karang Nunggal, Genah Merenah Ngarena. Wargi, seperti biasanya di hari Senin Ulfi bakal share informasi tentang kesehatan, infokes untuk kita semuanya. Ya, kali aja ada yang belum tahu gitu ya sharingnya kita di tiap hari Seninnya. Mudah-mudahan gitu jadi ada manfaatnya dan kebanyakan juga selain untuk Anda juga untuk diri sendiri juga gitu. Tapi ya info kesehatannya Ulfi nggak ngambil kesehatan yang berat-berat lah kayak gitu. Kenapa? Ngeri. Sekalinya sakit juga masuk ke dokter. Nah, wargi pagi este. Nah, ya berkatul. Pagi hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mata gitu. Mata yang buat melihat, bukan mata pencaharian, bukan pula mata keranjang.

Nah, wargi, mata ini, kesehatan mata ini sering terabaikan. Bukan sering terabaikan, jarang sekali dibahas gitu. Padahal ini sama pentingnya sama kesehatan yang lainnya, sama organ tubuh yang lain. Semuanya organ di dalam tubuh kita memang penting. Yang kelihatan atau organ dalam juga sama, ya penting.

Jangan kena-kena kita masih bisa melihat dengan jelas, ternyata tidak menjamin mata bebas dari masalah gitu. Dan aku, mata aku ini sudah minus. Gak tahu, ini sudah lama sekali tidak diperiksa dan sepertinya minus ini sudah bertambah. Karena memang pakai kacamata iya, tapi kalau lihat orang di kejauhan, lamun gak suaranya kenal-kenal amat atau postur tubuhnya gak kenal-kenal banget, udah blank gitu. Kalau sama anak ada yang nanya, siapa deh? Gitu kalau misalnya dari kejauhan. Lapor mata Gusti, enok kasep ngeliwat lagi mana tuh ketinggalan, lihat tuh kumah. Tapi kalau jarak dekat masih kelihatan sih jelas, tapi kalau untuk jaraknya jauh, belum lagi kalau misalkan siang hari yang panas itu kerasa silau gitu ke mata. Itu salah satunya keluhan tentang mata. Ada banyak hal yang lainnya gitu. Jadi bakal kita bahas sekarang ini pagi hari ini, waria. Nah, sejumlah penyakit mata serius seperti glaukoma atau degenerasi makula justru dapat berkembang secara diam-diam tanpa gejala yang jelas pada tahap awal gitu. Terutama setelah usia 50 tahun. Setelah Lolita gitu. Lompat 50 tahun. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan usai Anda 50 tahun untuk kesehatan mata. Aku sih belum 50 tahun, tapi ya mata aku sering bermasalah pula gitu. Pas dari akhir Agustus sampai awal Juli, dari akhir Agustus itu udah terkena sakit mata gitu ya. Lama banget. Sampai 2 sampai 3 minggu lah gitu. Dan sampai sekarang tuh juga kadang-kadang masih kayak merasa matanya berair gitu. Ya, kayak gitu, tapi udah enggak merah, enggak apa gitu. Meskipun belum maha atau udah belum 50 tahun, gak apa-apa, sok dikip aja dulu sekarang infonya, siapa tahu buat mamanya, buat bapaknya, buat kakeknya, neneknya, siapa gitu ya. Atau mama mertuanya mungkin, atau papa mertuanya gitu ya. Boleh ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal perlu dilakukan usai usia 50 tahun untuk kesehatan mata Anda. Yang pertama, pemeriksaan mata secara berkala. Dokter spesialis mata Karen Allison menjelaskan bahwa sejumlah penyakit mata ini dapat berkembang tanpa menimbulkan perubahan penglihatan yang jelas pada tahap awal. Banyak kondisi mata serius seperti glaukoma, degenerasi makula terkait usia atau AMD, dan juga retinopati diabetik yang berkembang secara diam-diam tanpa mempengaruhi penglihatan pada tahap awal. Begitu jelas Dr. Karen kepada Woman's World. Dan Dr. Karen ini menyarankan agar pemeriksaan mata ini menyeluruh dilakukan setiap 1 sampai dengan 2 tahun. Diperiksa terek ganti kacamata, weh hungkul. Diperiksa minus nanamah jentena. Nah, khusus bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, riwayat keluarga glaukoma, atau pernah menjalani operasi mata, ini pemeriksaan dapat dilakukan lebih sering. Enggak cuma 1-2 tahun aja, mungkin bisa setahun sekali mungkin ya. Nah, yang kedua, mata ini bisa memberi petunjuk masalah kesehatan lain. Pemeriksaan mata ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melihat. Ini dikutip dari Woman's World, Dr. Mata Paris Wright menjelaskan bahwa kondisi pembuluh darah pada retina ini dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tanda-tanda awal risiko stroke, diabetes tipe 2, dan hipertensi ini seringkali muncul pada mata sebelum gejala lainnya. Begitu kata Dr. Paris.

menurut Dr. Faris, hal tersebut berkaitan dengan posisi retina yang kemungkinan memungkinkan dokter melihat pembuluh darah secara langsung ya, tanpa prosedur yang invasif gitu. Selanjutnya, mata kering yang bisa muncul dalam bentuk yang tidak terduga gitu. Meskipun disebut mata kering, kondisi tersebut tidak selalu membuat mata terasa kering gitu. Disebut nawe mata kering teh mah ya. Dokter spesialis mata Melissa Toyos menuturkan kondisi ini juga dapat ditandai dengan mata berair. Oh, mata aku selalu berair. Selalu sih, kadang-kadang berasa berair gitu loh. Tapi enggak ada airnya juga. Enggak, apalagi berair mata. Oh, tidak. Atau mungkin penglihatan yang berubah-ubah gitu ya. Kadang kelihatannya cakep gitu ya. Kadang kelihatannya jelek. Kenapa? Ya tergantung duit, meren. Enggak, balik lagi ke topiknya ya. Nah, kata Dr. Toyos, kondisi ini dapat ditandai dengan mata berair ya, yang mata kering ini, atau penglihatan yang berubah-ubah gitu, atau sensitif terhadap cahaya, mata lelah sampai dengan sakit kepala gitu. Oh, berarti ini mata kering mungkin ya, sensitif sama cahaya. Kalau misalkan tengah hari yang menterang panas itu kayak serah banget sebelah gitu mata teh. Mata kering ini kebiasaan sehari-hari yang memperburuk penguapan air mata juga perlu diperhatikan. Misalnya penggunaan komputer yang membuat seorang lebih jarang berkedip sehingga paparan udara ataupun paparan udara dari kipas angin. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, jangan takut menggunakan kacamata baca. Sebagian orang mungkin masih enggan ya menggunakan kacamata baca karena khawatir mata akan semakin bergantung pada lensa. Dokter mata Ashley Dimer menjelaskan bahwa perubahan kemampuan melihat objek dekat ini merupakan bagian alami dari penuaan yang dikenal sebagai presbiopia. Jadi penggunaan kacamata baca ini tidak membuat kemampuan mata melihat jarak dekat semakin buruk gitu. Itu yang matanya plus gitu. Ada yang min plus juga ya. Ah, karit lah pokoknya mah. Ada usia mah tidak bisa dua hengi, anggar. Si ngeles, enggak, ini mau kacamata gaya aja, saya emang gak minus gitu. Taunya iya di kelas, dipanggil-panggil di kejauhan. Siapa? Yang selanjutnya, makanan juga berperan dalam menjaga penglihatan. Nih loh wargi ya, apa yang masuk ke dalam perut juga dapat ini berhubungan dengan kesehatan mata. Dokter Karen menyarankan konsumsi sayuran berdaun hijau seperti bayam yang kaya akan lutein dan juga zeaxanthin. Nah, sayuran berwarna-warni, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan berlemak seperti sarden juga bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan mata. Selain itu, ikan berlemak seperti salmon dan sarden menyediakan asam lemak omega-3 yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung produksi air mata, begitu kata Karen. Selanjutnya, kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV. Ya, berasa ya kalau lagi serap, lagi panas pakai kacamata hitam, udah kayak adem gitu. Selain keren dan gaya, tambah cantik, tambah cakep, tambah ganteng juga. Keren, tambah adem penglihatannya gitu. Kacamata hitam sering kali dianggap sebagai aksesoris saat cuaca terik saja, padahal perlindungan terhadap sinar ultraviolet atau UV tetap dibutuhkan sepanjang tahun. Terlepas dari cuacanya ya, jadi paparan sinar UV ini mempercepat perkembangan katarak, AMD dan kanker kulit pada kelopak mata, begitu kata Karen. Dan beliau juga menyarankan saat hendak membeli kacamata hitam, pilihlah yang berlabel 100% UV protection gitu, atau UV 400. Cenah. UV 400-nya. Jadi begitu ya, setelah menginjak usia 50 tahun, aktivitas sederhana seperti membaca ini dapat membutuhkan pencahayaan yang lebih baik. Dr. Paris menjelaskan, pupil ini secara alami menjadi lebih kecil seiring bertambahnya usia sehingga jumlah cahaya yang masuk ke mata pun ikut berkurang. Saat membaca atau melakukan aktivitas yang membutuhkan ketelitian, beliau menyarankan sumber cahaya ditempatkan di belakang tubuh, bukan mengarah langsung dari depan. Dengan penyesuaian-penyesuaian kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti yang disebutkan tadi, menjaga kesehatan mata setelah usia 50 tahun ini bisa dimulai secara perlahan.
Pelan-pelan saja, tidak usah legau terburu-buru sekaligus gen enggak. Ada mungkin tapi di sini tadi bahas ya kalau unsur plus atau minus mata gitu ya, rabun jauh, rabun dekat mata itu mungkin ada faktor genetik juga mungkin gitu, karena lebih di rumah kan mama mama dulu kan apa mah plus, mama minus, matanya itu udah tebel banget ya kacamatanya, dan semua anak-anaknya yang perempuan tuh semua minus matanya, yang laki-laki plus gitu. Terus cucunya itu dari 9 itu yang 6 pakai kacamata juga minus semuanya gitu. Itu dari 9 ya, 3 yang enggak gitu, 6 pakai kacamata. Mungkin ada faktor genetik juga sih gitu. Lebih juga dulu mulai pakai kacamata itu udah dari sejak SMP sebenarnya. SMP kelas 3 gitu udah gak betah gitu. Ternyata udah minus kan 1/4 gitu tas pas pertama deh. Masih diobisan neng, katanya bisa asal kacamata gak usah dilepas. Ya tapi ya gitu kan, asal ridu kalau misalkan di rumah. Sampai sekarang ya lebih kayak gitu, kalau di rumah gak pakai kacamata. Kalau keluar aja gitu, kalau misalkan siaran, kalau kemana gitu. Kayak kalau aktivitas di rumah itu gegero, nyusuh non untuk pakai kacamata. Alah, gak bisa aku, ridu asal deh. Makin kesini pas lulus SMP itu udah sempat lepas kacamata ya. Udah mendingan lah, duduk di bangku ketiga, keempat dari depan juga masih jelas kelihatan ke papan tulis ya pas masuk SMA gitu. Jelas sampai lulus SMA lah masih mungkin nggak normal lagi sih, nggak, cuman minimal nggak bertambah lah minusnya gitu ya. Nah, masuk kuliah, keluar kuliah dah. Mulai pakai kacamata lagi tuh pas kapan ya? Pas udah punya anak satu perasaan. Nah, itu baru gini ya, kok matanya keliat kejauhan kok remeng-remeng gitu. Dulu kan suami kan panik, lalalalala. Kalau lihat aku gimana sayang, remeng-remeng enggak gitu. Aku bilang, "Enggak, kamu tetap tampan." Periksa dah tuh, ternyata emang iya minusnya bertambah. Dari situ sampai sekarang, ya pakai kacamata lagi deh. Jadi itu informasinya Wargi, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama, untuk kita semuanya dalam kesehariannya ya, informasinya. Dan insya Allah di minggu depan, semoga dikasih umur yang panjang, kasih kesehatan pula. Kita masih bakal membahas informasi kesehatan yang lainnya. Buat Reja Popit, selamat pagi. Lagunya Opi Jadid yang gak ada.

untuk lagu mah tadi yang pilih lagu western dia lagu barat karena kuota lagunya udah habis gitu ya, satu jam satu lagu aja untuk westernnya dan nggak bisa lupa puterin ya, mohon maaf. Dan untuk lagu yang sudah disiapin sih, tapi kita lihat aja dulu nanti waktu cukup apa enggak gitu ya. Selamat pagi buat Teteh Popit, selamat pagi buat Nining Kujang, assalamualaikum, halo, selamat pagi Teteh Neng. Hai, waalaikumsalam, pagi juga ini buat Nining Kujang. Udah nyimak dari tadi, cuman baru sempat ngechat karena rariweh katanya kita. Laguna Teneng Kali Merah. Insya Allah ya, kita lihat waktu dulu nanti ya. Ada Jayan juga, lagunya pengen tinggal Kristi, spesial buat pemirsa Sukapura Surnate. Nanti kita lihat waktunya dulu ya. Ada Mama Talita, makasih lagunya Teteh Katan Pipisan, sama-sama. Bikin itu dong, diajar bisa? Bisa, gampang itu. Sok, nonton di Pilari, tinggal dijemput Teteh Neng ngegampil. Assalamualaikum pagi Teteh cantik Damang. Waalaikumsalam Norin, selamat pagi Norin. Sehat alhamdulillah Upi pagi hari ini ya. Sampai hadirnya rada repot Teteh, mata abi peminoong WA teh kirang jelas kudu tebih sampai jelas surem cenah. Oh kudah ditebihkan, oh, berarti matanya merenan rabun dekat gitu ya. Plus merenan gitu ya. Kalau Upi sih dekat kelihatan gitu.

Tanana beureum, mun waktu lohor cuaca panas, pandangannya jadi berubah jadi biru. Sore nanti, ah wacana di abu-abu. Oh ya, namang Pak, jaga ya pandangan istri Anda agar tetap terlihat, ya melihatnya merah semua gitu. Jaga, jangan sampai berubah menjadi biru ya, berubah lagi menjadi hijau gitu, terus berubah lagi menjadi merah lagi, merah yang semu ungu, merah keunguan, apalagi kalau harus berubah menjadi abu-abu, jangan sampai ya. Tolong dijaga Mang Paal sebagai seorang suami yang baik dan setia dan juga tidak sombong begitu ya. Untuk terus menjaga pandangan istri Anda agar selalu pandangannya tetap merasakan merah gitu ya. Riutnya teh cun hadu. Yo ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada laki-laki bilang cinta karena duit, ah satu kudu dan memang duit mau butuh gitu ya. Ada cinta yang itu gitu, duit mau butuh. Tapi ya gak gitu, tapi minimal kalau misalkan ada rasa cinta sama merenan apa ya, ada maksudnya perhitungan kayak memang kalau suami istri kan itu udah jelas saling cinta, jadi ada rembukan, kalau misalnya untuk pengeluaran itu ada rembukan, temawa karop sorangan begitulah istilahnya ya gitu. Karena apa itu dasarnya cinta itu kan harus ada kepercayaan gitu. Jadi untuk mendapat istri, untuk mencari kepercayaan suami, suami juga untuk mencari kepercayaan istri. Kalau ada suatu barang yang ingin ataupun butuh dibeli, jadi utamakan kebutuhan lah, bukan keinginan gitu. Zaman ayo nama, jangan kerese duit nama lagi ya. Jadi utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan mah segala ingin, udah pasti gitu. Tapi utamain yang lebih butuh ya. Nah. Jadi berembuk dah tuh laki sama bininya gitu. Tuh kumaha tuh pah mun beli ini. Kayak sabaraha itu tapi ketah gitu. Gitu ya, karena salah satu cinta itu adalah pondasinya adalah saling percaya. Jadi bruk-brak ya, mau beli apa juga, masalah keuangan itu memang sensitif sekali dalam rumah tangga ya. Ingat itu bapak-bapak. Sekali kau selingkuh menyembunyikan uang gitu ya. Tanpa istrinya tahu gitu ya. Ada yang nyuri tau rasa lo. Jadi suami yang royal itu sama istrinya lain ke istri orang, tapi nah ke istrinya dia royal sama istrinya, insya Allah ku Allah oge di rezeki nanti ditambah gitu. Karena di balik laki-laki yang sukses kan ada istrinya di belakangnya doain. Iya. Allah, mudah-mudahan suami saya sukses ya Allah dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam segalanya, dalam kehidupannya gitu ya. Sok weh, silahkan. Anda pelit sama istri, Anda akan sulit mendapatkan uang. Benar. Tak? Manis nan rupawan, gadis manis kali mantan. Karena uang suami adalah uang istri dan uang istri adalah uang istri. Weh, itu. Mau deh pagi teneng pagi ya, bicit kabur nah menjual kabur atau ada Pak Al, setulus apapun lelaki di mata perempuan tetap nggak suka cowok miskin. Pak Al itu yang ngomong, nggak ada yang miskin sebenarnya, yang keras kerjanya apa enggak itu aja gitu. Enung kedul, enung hente ya, dan sama Allah juga udah dikasih rezeki, sudah ditakar tidak akan tertukar gitu ya. Jadi gimana kita menjemputnya, jemput rezekinya. Kalau tinggal nungguan, weh, saya digubrak nanti lo tina sunan, Ya, tetap semangat untuk Anda para pejuang rupiah, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ya sekarang kan ibu-ibu juga banyak ya, ibu rumah tangga yang pejuang rupiah juga. Untuk apa cina susah-susah kan udah dibiayain sama suami, kan ada yang nafkahin, ada suami gitu. Ah enggak, ini mah Teh Upi cuma buat ini aja, katanya nambah-nambah buat ngeringanin beban suami. Ah itu suami udahlah, udah mau cari kayak gimana lagi kalau udah punya istri kayak gitu. Senang banget udah pada istri punya, bisa bantu-bantu ngeringan pekerjaan untuk nambah-nambah ekonomi keluarga ya. Gitu.
Tapi ada juga sih yang di, udah sih kamu udah gak usah kerja biar aku aja. Kamu kerja gak? Enggak, Cenah. Kacau.

Ya, para pejuang rupiah dimanapun Anda berada, semoga selalu semangat, semoga Allah selalu melancarkan urusan Anda, pekerjaan Anda, rezeki Anda selalu dilancarkan. Ya, selalu sehat, selalu bahagia setiap harinya. Dan dipermudah segalanya dalam mencari rezekinya. Rezeki itu berupa banyaklah rezeki yang sudah Allah kasih. Ya, tidak perlu kita jembrengin satu-satu. Anda sendiri sudah tahu apa itu rezeki yang sudah Allah kasih pada kita. Cuma kitanya aja sih harus lebih bersyukur lah gitu ya. Jadi semoga dilancarkan semua rezekinya, urusan Anda juga dipermudah ya. Untuk keluarga semuanya, yang terutama semoga selalu sehat rumah tangga Anda yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Ya, dan sekalian aja Ulfi pamit, udah mau habis ini waktunya. Sekalian pamit sekarang ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Mohon maaf berkata-kata kurang berkenan di hati Anda, dan selamat siang untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya wargi Sda Sukapura. Selamat berjumpa dengan program dari Radio Sukapura di awal kebersamaan kita siang hari Senin ini. Siang hari Senin 24 Agustus 2020. Mengawali jumpa kita Rita Sugiarto dalam Cinta.

putih, Rita Sugiarto membuka jumpa suara kita, racikan hari Senin, 24 Agustus 2026.

Pagi hari Senin di 24 Agustus 2026. Ini cukup cerah yang cukup cerah.

0: tanggal 24 Agustus 2026.
1: Lagu cinta yang pertama.
0: Silakan yang biasa gabung bersama kita, silakan untuk hadir di program ini. Anu terbiasa gabung kunaon kunaon. Saya bingung. Namun kasih cengwe misir kabingung.

kamar masih kena ngangkutan batu ya teh. Di mana cilang lah dateng batu. Pancarkan cahaya. Hai, sekarang

Berikut Matalita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Kami Bebe. Pagi jelang siang. Sarang Teh Ijin. Iya, apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu dan rezekinya. Amin. Hadir lagi setiap mendengarkan salamnya tuh. Yang lagi dengerin aja spesial tuh Kang Deden Sarang Teh Ijin. Selamat tugas ya. Lagunya Badai Biru Ice Trisnawati. Oh, Badai Biru, Badai Biru. Nu biru emang aduh berem, Badai Biru. Dari Ice Trisnawati. Ice merendennya.

Maude, selamat pagi Maude. Assalamualaikum siang kanan semua, sehat selalu, alhamdulillah. Sekeluarga. Request lagunya Aku Bukan Rahwana Nasyar. Aku bukan Rahwana, Maude, aku bukan Rahwana. Rahwana itu laki-laki loh. Kita cari ya, Maude. Sementara kita dengar dulu satu nomor lagu dari suaranya Revina. Judul lagunya

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Oke, ucapan saya diterima oleh Maude tadi. Lagunya Gentos Wae Ku Datang Untuk Pergi. Kok bisa ya lagu ini? Oh, lagu dari ini pun dari Roma Irama. Silahkan Maude.

Oh, Maude kalau nggak salah. Duh, Maude ini yang hadir ternyata Maminun. Maminun Lata Mangeskar. Oh, Lata Mangeskar. Ari Manawitilana. Lata.

Aduh, tiasaan mah udah ngariring. Seroko loyongnya datang untuk pergi. Datang untuk pergi mah udah. Aduh, ini seroko loyong. Isi pegek yang ngomong teh sepadu calangap. Pada mah udah, halo mah udah. Iya. Mi Angelin berikutnya. Oke Mi, assalamualaikum siang Kang Dente Icing. Request lagunya Berkelana. Asa hoyong berkelana diantus lagunya sambil ngaput. Makasih Kang Dente Icing. Wassalam Mi Angelin. Oke buat wassalam. Buat Mi Angelin. Buat Mi Angelin ya. Sepegek jadi ngacok gitu.

Okay, mi. Berikutnya Ibu Nung Cikangkareng. Aduh, Bu Nung. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Kang Deden, Icin. Lagunya Rembulan dari Mansur. Salam buat semua Jawa, salam Bu Nung Cikangkareng. Rembulan bersinar lagi gitu.

siap lagunya juga. Aduh, hebat sih Ceng. Berikutnya dari Ki Somad. Ki Somad, lain semut, Somad. Siang Ceng minta lagunya pedih. Eleh mana yang pedih? Hari Ki Somad mana yang pedih? Pedih. Ceng ikut aturan ria.

dari roman Roma, Roma Irama. Kisomat Semit, Kisomat. Namanya Kisomat. Oke, buat namanya Kisomat ya. Lagunya pedih. Karunya Kisomat. Boleh. Iya. Lagunya dari yang mewakili Roma Irama datang untuk pergi. Oke. Roma Irama kembali judul lagunya Kelana. Buat yang pesan tembang ini, Mi Angelin. Mangga mi nyanggakin mi. Bunung ke antus bunungnya.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

pedih, judul lagunya dari Roma Ira. Oke, kalau di antara Anda ada yang merasakan hal yang sama dalam arti kepedihan, semoga Allah akan menurunkan kebahagiaan untuk Anda. Oke, dilanjut lagi. Sementara setelah pukul 9, mentari bersinar begitu cerah untuk kota kita. Semoga sampai di hati kita semua cerahnya mentari ini. Artinya hati Anda dalam secerah mentari pagi hari ini.

Aduh, sedih gitu datang untuk pergi, mani kelengian, itu nih kelengian gitu. Karunya si pertama Adit nih. Pagi jelang siang Kang Den. Oke, Ma Adit pagi jelang siang Ici. Ugi sarerea sadayana, alhamdulillah. Oke, wargi Sukapura di mana we ayana laguna cen sengaja Tinur Halimah. Nge penyiar Mahanupis we diantus lagunya. Oh, lagunya sengaja ya, sengaja.

jelas yang punya di sini Roma Irama. Buat Pak Adit nih. Oke, Pak Adit, mana Wilers ya? Tapi yang jelas sengaja, cuman namanya di sini Roma Irama. Mi Angelin, selamat Adit. Makasih Kang Dente Iceng lagunya. Salam aja buat semuanya wargi Sukapura Wilujeng Siang. Salam satu jarum semangat. Pejuang cuan, sukses selalu. Assalamualaikum, Angelin. Oke, Mi. Bersaputra tercintanya ya. Iya. Berikutnya ada nomor ujungnya 5644. Assalamualaikum.

maafmu di Mansur. Ku pinta maafmu dari Mansur buat semua kru dan fans. Wassalam Kirawing. Oh, Kirawing di sini. Namina Kirawing tapi kasep. Ku pinta maafmu.

Maaf. Kita saya temukan, Bang. Wah, kirawing ya. Manawi pada digentos kena sanes ya. Siang Kang Den dukung wae lagu nama Roma Irama tu nuhun kata Kakak Amar. Yang jelas dari Roma Irama tu nuhun. Kakak Amar da manaon.

Oke, buat yang pesen dari lagu Roma Irama nih. Judul lagunya Gembala nih. Kakak Amar, bios ya teh.

Aduh, yang lain pada kemana nih? Apakah pada tidur kah? Apakah pada tidur kamarnya kah? Mana pada tidur kamarnya kah? Aduh. Yuk, yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silahkan. Tidak usah ragu-ragu, jangan malu-malu. Tidak usah ragu-ragu, jangan malu-malu.

Kira Wing, bagaimana protes ke Anda? Tidak, sok. Mi Angelin yang dari tadi hoyong lagu gitar tua, cina. Kade olah kena-kena gitar tua, mi terus dibebetkeun. Manjanya minya.

Manis berikutnya. Assalamualaikum Lejeng Siang Kang Deden. Menurut lagunya Sepiring Berdua Atunun Waas Manis si pari Ela waasnya Sepiring Berdua. Aduh, yang penting dimakan Mi. Ya yeah. Jadi waasnya Mi. Oke okay. Yang mau gabung silakan di 081-222-81101. Mi Angelin mangga nyanggakeun, Mi Angelin mangga nyanggakeun.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aisa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aisa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Ida, Leila, spiring berdua. Sedih, Den, eh? Hah? Sedih? Enggak selalu nakara berang deh, Ida. Malah gue nentos. Eh, si Icing sedihnya telatnya. Ah, oke, kita lanjut lagi nih. Lebih sedih lagi? Enggak. Atunun Kang Den Laguna ketampi pisan. Ya, mangga. Ya. Buat manis. Mi Angelin, oke, Mi Angelin, hatunun pisan mani raos lagu serang musik. Aduh, mohon berikutnya ada Upuy. Nami Upuy teh? Ya, Upuy. Upuy. Dengan ngepar Upuyan mana winta Upuy we pokoknya. Assalamualaikum Kang Den. Uken laguna kemarin. Kemarin hatur nuhun. Pun lagu, ukun lagu kemarin hatur nuhun tata acana. Judulnya kemarin maksudnya. Dari siapa ya? Upuy. Upuy tisanya Upuy. Kemarin. Masa tanya dulu nih. Kemarin. Manawi ayah, oi. Oh,

Luciana Sapara, Adela, ada juga kemarin ya, kemarin so. Dari Noah ada, dari Kahitna ada, kemarin banyak ya. Dari Franky Sahila tua ada juga. Wah. Kemarin. Oh Puy, ini disadirkan dari Adela ya Puy ya. Mami Laci Huni, gimana nih Pami, ayah kena waktu, ayah kena sajam. Mami ayah kena waktu. Lagu kasih tak sampai Kang Den. Manaila, assalamualaikum Kang Den, hoyong lagunya Sonia. Salam ke para jahiter, salam satu jarum spesial buat Teh Ijeng, sehat selalu. Makasih Manaila, makasih Manaila. Oleh lagunya Sonia. Soin, Sonia, Soin. Oh Sonia, tersedih nih anaknya. Lagu judulnya Sonia. Lain nanyakan Nianya lagi sedih. Sedih kenapa Nia? Aduh, pemaya waktu pokoknya hoan lagi sedih nih. Kasih tak sampai ya, ya cicing.

Ya, silahkan buat Upu yang pesan paling awal sekali. Kita dengar lagunya. Kemarin adalah

0: onje. Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

0: Sonia. Manis semoga puas, Menjeli. Manila, Mamila, Upoy. Terus kakak Amar, Mak Adit.
1: Sonia.
0: 5644765. Kirawing. Kisomat, Ibu Nuh, Maude, dan yang lain-lain. Ada bibicit berikutnya si Adeden, aku hadir, Jen. Oke. Lagunya pengen benci dari Adela. Kok benci? Benci. Judul lagunya benci ya. Buat semuanya aja, dengerin. Spesial buat yang lagi tugas. Makasih, Jen. Iya, makasih kembali Bibi Cit. Kalau Bibi sama si Amang ya, yang waktu 17 Agustusan kita ketemu ya, Mang ya, di lapang. Namun kondisi saya sedang tidak baik-baik saja waktu itu, sehingga pertemuan kita singkat sekali. Dan ingat terkadang pohon. Maaf ya, Mang ya. Kakak Amar sampai saat sekarang belum ketemu kita ya. Yang lain silakan di 081-222-81101 yang mau gabung. Sementara kebersamaan kita saat ini sudah 40 menit dari pukul 10. Jadi lebih kurang 20 menit lagi ya. Kita dengar lagunya dari Adela, Benci. Ya, Bibi Cit, Mangga Bibi Cit. Yang lain yang mau gabung, silakan. Waktu kita masih punya lebih kurang 20 menit ke depan lagi.

siang kalian kalita iceng hayong lagunya debu-debu jalanan dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura kayak adeden saya selalu mangga nuhun ya Andi Dewang bentar ya Kiodeng siang kalian dengan lagunya oleh-oleh hatur nuhun Kiodeng nyerin mau aden mau

Kasadaya wargi Sukapura, utami kakang Deden sarang Teh Ijeng, lagu nama cinta rahasia adalah nun kang Den, semua saya selalu amin, terima kasih.

Dan Mama Topan lagunya suci. Aduh, oleh Mama Topan ya. Maka puter sih gananya. Aduh, sorry kalau enggak keputer ya.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja,

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: Polres Garut gagalkan penyelundupan ribuan benih lobster, selamatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. OJK Tasikmalaya soroti bahaya judi online terselubung dan tren FOMO bagi pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan. Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga 8.000 rupiah lalu menjualnya ke pasar gelap seharga 12.000 rupiah per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
9: BBL ini memiliki nilai jual yang variatif, yang bahkan di marginnya saja bisa dari 10.000 sampai 45.000. Sehingga pada saat yang diamankan barang bukti yang ada di sini, ini nilainya kurang lebih 28 juta. Tapi yang perlu kami sampaikan, bahwa kenapa pelaku AM ini menjadi target operasi kami, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja, berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
8: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Dampak kemarau panjang dan fenomena El Niño kian meluas menerjang kawasan Priangan Timur. Ratusan ribu liter air bersih disalurkan ke Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Tasikmalaya akibat melesatnya jumlah warga yang kesulitan air bersih. Di Pangandaran, BPBD mencatat sebanyak 23 desa di 9 kecamatan dilanda kekeringan dengan total bantuan 425 ribu liter air telah didistribusikan. Sementara di Ciamis, krisis air berdampak pada 11 ribu jiwa lebih di 15 kecamatan, di mana BPBD bersama Polres Ciamis menyalurkan 255 ribu liter air tanpa birokrasi rumit. Kondisi kritis juga melanda Kota Tasikmalaya dengan 29 ribu jiwa terdampak, hingga Pemkot menyiapkan anggaran darurat 1,9 miliar rupiah akibat krisis air yang merembet pada kasus gagal tanam dan puso. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Tanjung Jaya menjadi salah satu wilayah terparah setelah 3 bulan tak diguyur hujan hingga sumber air mengering total. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Herdiansyah menegaskan penanganan bantuan air dipusatkan untuk meringankan derita warga. Menurut Hendi, pendistribusian air bersih akan terus berlanjut secara berkala dan akan dilakukan selama sumber mata air yang ada di daerah Tanjung Jaya masih mengering. Ia menyebutkan warga sebelumnya jauh sekali mengambil air dan harus membawa jerigen maupun galon.
10: Penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Kampung Pasir Jaya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
8: Penyaluran air bersih darurat lintas wilayah di Priangan Timur ini dipastikan akan terus bergulir hingga musim hujan kembali tiba. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengingatkan masyarakat Priangan Timur, khususnya generasi muda, terkait maraknya praktek judi online yang terselubung dalam aplikasi permainan game. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan, banyak pelajar dan pekerja tanpa sadar terjerat judi online akibat fitur deposit dalam game yang diperparah oleh gaya hidup FOMO atau takut ketinggalan tren. Berdasarkan observasi, aktivitas keuangan ilegal ini kini didominasi oleh kalangan pelajar, ASN hingga pekerja sektor informal yang kerap diakses bahkan pada jam-jam produktif sekolah maupun kerja. Guna membendung dampak buruk tersebut, OJK Tasikmalaya mengintensifkan program edukasi bertajuk Genius untuk memperkuat literasi keuangan serta mendorong budaya menabung sejak dini. Nova, Jumat 21 Agustus menegaskan pentingnya kontrol diri dan pengelolaan keuangan yang bijak bagi pelajar.
2: Salah satu gerakan yang kami canangkan Genius tadi, jadi gerakan untuk edukasi dan inklusi untuk siswa, di mana mereka satu menghindari judol yang mereka tanpa sadar, yaitu melalui game-game yang mereka mainkan, yang kemudian gamenya itu minta untuk mereka berikan deposit, kemudian kalau mereka mau nambah lagi mereka jual, mereka nambah lagi uang itu tanpa sadar. Kemudian Genius juga selain judol, kami juga menghimbau agar anak-anak ini, siswa ini tidak FOMO. FOMO ini kan menjadi tren yang luar biasa nih. Bahkan sekarang orang tua itu tidak lagi anak-anak itu minta untuk alat sekolah, tidak. Mereka minta untuk sesuatu yang bisa mengejar tren, iPhone lah dan sebagainya. Nah, di Genius itu merupakan salah satu upaya kami untuk mengedukasi dan meliterasi siswa.
8: OJK mengimbau para orang tua untuk turut mengawasi penggunaan gawai anak serta memastikan dana yang ada diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan ketimbang mengejar gaya hidup konsumtif.
6: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kilas Radio Priangan dan Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Genah, merah, nyerenas. Sukapura, Eva.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparantosna urang nyarengan dina acara Kilas Radio Priangan. Mangga ayeuna urang sarangan dina acara lagu-lagu Sunda. Bade aung dina acara mangga dihaturanan di 08 hiji 222 8 hiji 01 hiji. Mangga.

mangga nu bade aup diaturanna. Kawi bebuka ti darso Cipinang. Dilanjang kana dalih manting. Kiodeng ya. Kiodeng teu nyeureud henteu. Selamat siang Kang Den. Kawin patong atuh.

lagu Andri Dewo Salajengna. Assalamualaikum Sampurasun Adeden. Waalaikumsalam Rampes. Kalita Iceng biasa hoyong upin kawina sancang. Nekintun kangesa daya pendengar Sukapura hatur nuhun.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Panto, sajen Bapak Anto, saing curiga Bapak Anto. Oh, Rani Deden, Bapak Anto, bos. Bos. Dan juta ruang ini, teh. Oh, mohon Pak, enggak Bapak Anto, kali saya. Mohon, di kamar itu di Wartosa. Anu gantung. Saya ada hulu, hiji, dua, lukaan mana nulis. Nah. Eh, saya ngukur melong di handap, ya, ungkul. Aduh. Guna panon dari cenaceng. Oke lah buat Bapak Anto sareng si Anu juta ruang di warung. Sok kucing urang goekeun panon dari sok nyanggakeun ta panon dari ulah ceuk. Sok ngibing Panto sareng si Atah.

Pantone lagu dangdut. Tililis Karlina paingan. Banon dari. Aduh, soklah Banon dari, mohon mangga. Ayo lagu Sunda Mantone.

Selamat duka Darso ting deden gitu. Nyet tadi duka sano lepat sono taduh bingung Darso ge bingung. Aturan Mahyuliana, assalamualaikum adeden sarang teh iceng hoyong boyang Karawang ti bungsu Bandung pamit asa manuhun sada asana mohon bungsu Bandung nage dinarekaman atuh boyang Karawang aya tapi sanes bungsu.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawal dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja,

0: dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Genah, merenah, ngerenas. Sukapura FM.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
4: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
5: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-benih lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, diantaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
7: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
8: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK?
7: Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
9: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak itu aja.
7: Tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Saya kan nggak ada, sangat menghormati lah, di sana seperti apa, ya.
6: PMK Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat PMK Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. PMK Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
5: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-benih lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
10: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000, lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
11: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-benih lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja. Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
10: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun, serta denda 10 miliar rupiah.
5: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
12: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap dua tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
13: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156.000 per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628.000.
12: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan maupun bentuk kekerasan lainnya.
14: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
15: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak membayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya.
5: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
16: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
17: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
16: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
5: Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
18: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
19: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
20: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Sudah jam 14.07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah menandakan acara kita dimulai. Alhamdulillah bisa kembali bertemu. Halo wargi Wilujeng Siang. Selamat siang untuk Anda yang kali ini masih tetap setia di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggah Genah Merenah Ngarenahnya. Apa kabar untuk Anda semua? Semoga berkabar baik untuk Anda, sehat, lancar, begitu ya. Tentunya masih tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dewi sehat alhamdulillah meski masih batuk. Tapi ya dinikmati, disyukuri sajalah begitu ya. Nah, penting mah pas siaran tidak lagi batuk begitu. Panas suara ya, alhamdulillah ya. Panas tapi alhamdulillah gimana begitu ya. Masih belum diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masih tetap harus menunggu entah kapan hujan turun ke daerah kita. Sementara di beberapa daerah yang lain mabala banjir di luar Jawa Barat tetap malin diurangnya. Jadi harus tetap bersabar meminta memohon kepada Allah untuk diberikan hujan berkah untuk kita semua ya. Yang sakit moga lekas sembuh, yang sehat tetap sehat. Kita bersama sampai sore hari nanti wargi ya. Selamat siang.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari tipi, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

sudah setia dan mengantarkan. Terima kasih, hatur nuhun. Yang baru pacaklek habis bobo siang. Ya gaya bobo siang. Wilejeng siang, wilejeng beristirahat. Ngobong apa-apa tidur. Kita itu bahan bakarnya cuma nasi dan lain-lain. Beda dengan mobil, motor, bahan bakarnya bensin, wargi kuat nih. Jadi gak ada masalah kalau Anda tidur siang. Cuman Dewi tidak tidur siang. Jadi beja-beja, bye we. Beres jam 10:30. Jual incu, jadi tidak tidur.

panas pagi di luar, adem di dalam. Semoga tidak mempengaruhi kesehatan kita semua ya. Tapi lagi musim flu, jadi ya harap sabar, tabah, tawakal. Flu teh lilanya Wang Amar ganteng eh. Yang sudah ngawean nuhun, siang bunda cantik, siang Amar ganteng, tawis manco eh. Lagu seni Abim Ngesti hatur nuhun, sami-sami Amar eh. Tidak bobo siang eh, jika repal karasa waktu cenari bawah es. Waalaikumsalam repa eh. Teka rasa waktu tari di bawah es nanyi. Munti bra es nage munti bra mangroy udang deh eh. Pelijeng siang kau karepa nu jomlo eh. Hari PW, waalaikumsalam, ambu siang, lagu kertas api, kertas dan api Mansur, hatur nuhun. Eh, kenapa Anda tidak liar di rumah saja? Panas tenang yang hidung rarai kalau warnanya hari. Hari kita tenyang cerikan budak, gancang karena yang cerikan budak, begitu ya. Wanung, selamat siang, apa kabar? Sehat, wah, tinggal batuk. Salam buat semuanya aja. Waalaikumsalam, bunga desa, Bang Haji ya. Buat bunda sehat selalu. Wassalam, Wanung. Waalaikumsalam, hatur nuhun, wah. Sehat-sehat juga buat wah ya. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir bun, sehat ibu. Alhamdulillah. Sang husna, ya, meren 10 poin. Hari awal mah diberi geringnya tadi rasanya. Terpanas diri sepak pik pekoe kita teh duka kumaha da bawaannya tetengenah di bawah sarete. Hari digawekeun lieur puyeng batuk ngekeh bersin ngucur. Ranan bu ngobrol penyakit flu. Lawan das digawe teh ngesang we eh, tapi bukan ngesang enak eh, ngesangnya tidak enak. Jadi awe mah teu bisa gering paanya beda jeung alam. Eh alam mah bisa sare geringnya. Padahal kata itu kesehatan katanya flu itu harus banyak beristirahat pret. Kumasih tetehna damang ngejeng jabang bayina. Semoga sehat-sehat selalu begitu ya. Hadir bun, duh panas ngucur rausin jirnya gogoh leran di Alfamart bun. Beri seetik rada dipencet. Nyar-nyar diusir. Ngilu ngadem ya. Jika Dewi lamun ngilu ngadem lompatnya ke ruang pemancar ya. Kalau di ruang pemancar itu selalu ber-AC begitu. Tapi kalau di ruang siaran cukup kipas angin.

Semoga duit tanggal 24 hari ringan. Mana si Pak Awe? Oke deh Pak, ngelengit eh. Berdua seri jeng siang gang, sehat-sehat bersama keluarga eh. Muli-muli naon atau no 2000 di Indomaret atau apa mati. Kedeng. Tapi kedua bebe jahela ngeri ngadem neng. Sana bisa diusir gitu ya. Omah Talita, waalaikumsalam, sore hadir, setia mendengarkan, terima kasih, ngabsen dulu bun, hadir, apa kabar bun, sehat, samulina ya, mudah-mudahan sing sehat neres, ya, amin, sami abige batuk awet, kakaren hareng, mana-mana ge kakaren kue, udulin batuk, kita rada mang-mang rek suri, tesun, goh, kita deh, tapi mudah-mudahan tidak ya. Ayah kakaren hareng segala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan. Amin. Ya Allah. Salam untuk yang lagi mendengarkan saja. Waalaikumsalam. Spesial ubun, semangat tugas. Semangat, semangat, semangat. Lagu nagala-gala ya. Mama Talita lagunya ditunggu nanti ya. Selamat siang untuk Anda. Terima kasih sudah hadir siang hari ini ya. Ada Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam, siang yang cukup menterang. Iya. Jangan keluar nanti rarai rongod. Entong gue entong lawan keluar pakai payung. Lagu cekap ubun nunggah riring raos paneskio berdua ya. Serigan nyiniran ya. Salam buat semua. Waalaikumsalam spesial ubun tercintaku katanya. Terima kasih Teh Ucu cintaku sayangku ya. Moga sehat selalu, ceria bahagia selalu bareng keluarga. Doyang sama buat Anda ternohon sami-sami ya. Lucu juga sekeluarga sehat-sehat, rezekinya lancar-lancar begitu ya. Terima kasih atas doanya asli Najna Ubon. Oh, terima kasih. Ubon tercintaku asli.

Sampai siang Teh Ucu Jaiter di Cipariuk. Selamat siang Teh Ucu eh. Repa Teh Aino penyelamat siang Teh Aino nyelamat siang ken piraku kudu kain awal moba kasep teh bae mah kasep teh juga na lamun juga CEO loba duit na mamu bae repa reka mubah lo mae ketemu bae status na geuni sabar sabar sabar mah tung-tungna kayak tidak ada batas begitu. Jadi sabar we gitu. Nanti Allah hadirkan yang terbaik buatmu. Amin kan. Eh. Da ulah sok pipilih kira eh. Ulah nengan pati-pati tinggelis lah rarese. Waningkah nu geulis teh. Jeung biayana ge wah hambur berdua. Buan hambur ya. Jangan nih. Waalaikumsalam bundaku. Selamat sore. Kita salam ke orang Tasik Selatan, Tasik Malaya, orang Taraju, orang Bojonggambir, cinta bodas. Alam dunia utamina ka ubunnya lira kawina cinta rahasia adalah turnon bundaku eh. Sami-sami Kang Ujang Wilujeng siang eh. Rimna teh kitu duka kebogeun kebogo jiga si Repa duka henteu jomblo eh. Sarua jiga jomblo eh. Bibicit sare ubun sare hadir biasa masih nyupiran dan itulah aktivitasku sapopoe cenah. Dinikmati, disyukuri dan juga dijalani eh. Untuk boga gawe geus capeun ngai gado. Sabar, sabar. Abi mau bawa siang temun ganeng ku kolecer nih yang ngegelutan kan karena kolecer eh. Gampang atau eh nengan ragaji udah. Ngaraji ngagaragi jina kerti peting eh. Apal-apal ngus nalamru eh dihanap eh. Meti bra gitu kagandengan ku kolecer ya. Lagu antara nyaman dan cinta yang slow gening bun spesial ubun yang tugas terima kasih sami-sami bibicit tulijeng siang ya itu atau marah gaji itu mau pacul pacul mada berat ra gaji ya puting ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Dewi yang cantik sehat. Alhamdulillah ya nama kantun batukna ya. Alhamdulillah kalau sehat beserta keluarga. Iya, tolong Bunda Dewi putar lagunya Kumaha Aing ya. Lagunya Kumaha Aing. Lagu dikirim buat semua warga Tasela pendukung Bobotoh Persib. Lagu digoyang buat istriku yang ada di rumah Mama Dewi. Tapi bukan untuk Bunda Dewi Sukapura. Putar lagunya Dedeo. Terima kasih. Wassalam. Teaneh Kang Ade aku. Wassalam, wassalam kembaran Haji Umuh Mutar KW Kang Ade aku. Beri ngirim foto itu teh. Sejauh tanah kalangit dulu kasep kena omomo tar sugan we tuh disawer ku pa umu itu kan dia tuh pa umu sawer linoba duit oboh seo bola eh lamun umu kawe mah tuh bukan duit kau titipkan pada umu kawe tuh bukan duit eh kau
teh salah eta teh lagu teh Kang Ade Akub ya oh. Itu teh lagu Sunda kumaha aing lo kitanya teh Kang Darso kalau bisa ganti aja kalau mau sepiring berdua mau tidak lamun tidak mau mainnya sepiring sorangan eta kudu berdua berdua ejeng siang umuh kawe eh

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
4: Lagu berikut ada Kertas dan Api Mansur ya. 14:48 siang untuk Anda semuanya. Terima kasih untuk tetap setia.

Ada Ata, Ata Wilijeng siang sore mah, sore cuaca panas tapi adem uing mah. Dadi gawe na di jero imah, gawe buligir, kamari bolu kelek dugul, pulang dibersihan. Hiliwir karena kelek adem. Jarok. Dicukurnya kelek teh. Mendingan dicukur ke tangga anginan teh enak hiliwir hiliwir bau ata. Ejeng siang kakek mah tidur siang teh dipaksa ku dokter uih ti dokter tadi teh da langsung tunuh ngarekreup ngompol. Dari pasien obat ngompol sareng obat tunuh laguna buta bone. Obat tidur eta teh kayaknya gering naon deui wae teh kakek teh nya. Ayo we bolak-balik ka dokter mending jajankeun baso boga duit make eh. Ah, bangun loba duit ibu teh bagi nginyum lah mesti sawer loba duit napa. Saya mau boga duit boga duit nyengir bodo amat ah, ya. Usaha eukeur ikhtiar eukeur ya. Maha kudu dipikiran cen murudul buuk kudu.

0: Nen wetan kok ngimpi ngaput pinala kira mending ngimpi ngaput deh. Cuaca panas kacida tapi cai loba bu heran tara saatnya. Alu satu dal yang cai na liang lawan liang cai.
1: Badai dan gelombang
0: mani mani kira ji kai loba cai mah. Cuaca Jakarta mah doa kalaman ti sejuk moa panas itu loh ini. Tapi dah lo bacai ken we mani we jing. Metu nunutan kot ngimpi ngapun. Kala capek we nye. Magina, man siang bun, siang namai gugah do. Iya, putra menak di kakara hurang nih. Geramani itu ya, mau magina di kakara hurang ya kia. Ngepek ya teteh ngepek tina kerja malam eh. Jadi we meningkat kakara gugah sini. Tenining di kujang, wilujeng siang tenining. Waalaikumsalam, wilujeng siang. Obun alhamdulillah di tepang gandai serang bunda. Sanos dina media. Bunda sehat? Alhamdulillah. Ya. Kadanguna bunda ceria gitu. Pancek pa menuju seur acis. Nginyum lah sini. Kalau bobo kagak mau diinjem kan dulu nonges nggak sih temar ulang. Salam kasih nawargi setia, yang laguan dua kursi. Nanti ya nunggu giliran ya Teh Nining ya. Insyaallah kita cariin lagunya. Nuhun bunda cantik laguna katambis ya selalu sekeluarga. Amin. Kemana Ces? Lo kagak ada begitu.

Ajeng Siang Amar, lagunya sudah tadi Dewi putar. Dewi lagi senang ngomongin itu tuh, lagi nyari-nyari informasi di NTT, di NTT Dewa ya buat atau banyak ya. Gempa susulan nana menit tepi ke 6408 setelah gempa pertama wargi ya. Anda bisa membayangkan tidak bagaimana orang diberi gempa tadi isuk-isuk ke di Panganaran terus ngacir ya. Di NTT mah gempa susulan nate 6408 kawur ngaliwat lempang saeutik gibeg diuk saeutik gibeg naudzubillah mendalik Ini data terbaru hingga hari ini pukul 6 pagi tadi waktu Indonesia wita Jadi gempa ini tercatat setelah 7,7, kemudian turun 6,2, yang terkecil 2,0. Diuk meren gibeg, diuk gibeg, lempang gibeg, limbang gibeg. Sararian nih, naudzubillah min dzalik ya Allah. Tadi pagi ya, kita juga dikejutkan dengan gempa di Panganaran 4,2. Jam genep sebarah tadi teh. Tadi sempat kerasa begitu ya, sararian. Kakek Salim biasa kontrol rutin. Sasa-sisa kali wawartos kakek teh ka pa dokter, do kakek mah geus bosen. Ngapoe cenah makan obat kalapokna teh cek dokter teh lesa umur hirupeun. Repotnya kayaknya. Lah gitu.

Ning kene geus cager yang gering nu di dahana teu baraleg. Sing neras damang tong kudu saumur hirup kake. Pirang uwi bun pak DM beli ka pegat gempa deui teh ya. Udah pulang kemarin kan pamitan sama Ibu Hopipah. Kebetulan ketemu sama Ibu Hopipah. Mau pulang cenah de sieunan. Duit nage mau 4 miliar sewi bicit nih. Di koperan. Ah hebat di koperannya. Leung ka DM geus uyah deui ka jabar. Alhamdulillah da kong.

digoyang gempanya menegang 1000 sekian begitu ya. Dan 1408 kali gempa susulan lagi. Kurang udah beres kali ke sehari. Sudah pulang ke DM ya, sudah pulang ke Jawa Barat ke, tapi belum ada informasi terbaru di cok-cok. Biasanya kalau sudah ada saya masuk ngelaikan gitu ya, tara eta tara naon ngarana tara komen oso komen gitu. Laik we suka jadi duit di meta itu kan duitnya dibikin ke warga masyarakat NTT gitu. Cutina dua dintenan para penyinyir meni rame komo lamun pelesiran ke luar negeri. Wah beda amar. Pecinta berat ke DM alus amar ay karena kehadiannya didukungnya. Amar Wilijeng siang ada nu ngacak-ngacak terles bunda teh kene beku anakna namu cenagar ngala belut di balongsa. Acan beres ke duka iraha nyakeun we. Tah kitu digawe teh memang hujan, geus sujan cur digawe mah da tuh kalah moal bener ya. Salut pokona malah. Wilujeng Kang sok, wilujeng papanasan. Ngomong gak sabun itu nukerinyan gorong-gorong. Sampai sehari pewe beli jang siang Kang Ari.

13 ada Nasar Wargi ya. Untuk Anda yang lagunya belum dah sempat diputar, nanti akan disampaikan ya. Kita diputar nanti setelah dan masih ada waktu ya. Teh Ucu Jaiter KDM lamiteing matu saheng penyinyir cemburu berat ke KDM bon kamari oge kan ngecet lah ka abi teh bade uwi sur nentes. Ayo balaga. Kumaha di ML-ML itu nah nyana kole-ole. Wah penyinyir loba pecinta loba apa kuat-kuat teh nama Teh Ucu Lijang siang Teh Ucu Jaiter siang Dewi buat Bikok di Pasir 70 yang sudah ngamis call. Lijang siang Bi, sehat Bi, semoga sehat selalu ya. Spesial lagunya buat ini, wah siapa namanya teh, Wanung di Cikangkareng, wah pilih jengsian, wah ya. Nuhun ambu lagunya saya selalu, amin, hari ya.

hak saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Naon, Ceng?
4: Iya, ke Facebookan deh.
3: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
4: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
4: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
3: Naon, Ceng? Cermat Sel.
5: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Permanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Permanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Request sepertinya tuntas sudah. Penyiar tadi yang ngejejar-jejar lagu yang diminta. Tena naon asal Anda senang, kita juga senang gitu. Yeah. Semoga sudah semuanya sudah melaksanakan kewajiban sholat lima waktu dan saat sekarang adalah sholat asar. Semoga saja amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi akan lanjutkan kembali jumpa kita sore hari ini wargi. Semoga Anda masih tetap setia. Terima kasih atas kesetiaannya. Yeah. Sampai pukul 17 kita bersama sore hari ini. Spesial Kakek Salim lagunya Buta. Dari Revina sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Selamat.

Bibicit selamat sore, Hanupis lagunya ya sami-sami. Tewa Nung di Cikangareng juga hatur nohon laguna bunda, sehat selalu, amin.

0: Sudah pukul 15.53. Selamat sore buat semuanya. Ada sehari ini dengan siapa yang ingin naik? Maruli dengan Cinta Sendirian. Jadi gitu repahnya. Jadi kasih repah. Kamu itu kalau memang betul-betul cinta, nyatakan saja begitu.
1: Tahukah kamu,
0: tunggu dulu dipendam dalam hati dan dalam kepala ya.
1: Kau yang kupandangi, kupandang-pandang.
0: Yang airnya direbut batur begitu ya. Sore ya buat semuanya untuk tetap setia, terima kasih. Itu lagu nyiniran saha, nyiniran surga, nyiniran Anang ya, Anang Hermansyah.

informasi terbaru nih, ternyata uang bukanlah segalanya. Padahal orang mah udah butuh duitnya. Tapi seorang peneliti elit Cina, namanya adalah Ning Boyu, ini meninggalkan pekerjaan di Hawaii yang bergaji sekitar 140 ribu dolar atau sekitar 2,5 miliar. Sekumanya duitnya 2,5 miliar setahun atau lebih dari 200 juta sebulan. Ning yang berusia 30 tahun meraih gelar sarjana dan dokter PhD dari Universitas Electronic Science and Technology Cina. Selama kuliah ia menerbitkan 21 makalah tentang komunikasi nirkabel dan juga berprestasi di luar akademik dengan memecahkan rekor lompat tinggi di universitas, menang kejuaraan renang serta membangun Flower sebagai pembuat konten di Blibli. Dan hubungannya sampingan. 2023 ia bergabung dengan Hawaii sebagai principal search engineer. Engineer begitu. Hararese macana mamagina Mudah-mudahan benar we. Setelah terpilih dalam program rekrutmen elite top mind yang dikenal luas di Cina sebagai program Genius Youth. Genius Youth begitu ya. Jadi ia berpenghasilan sekitar 2,5 miliar per tahun atau 200 juta per bulan. Ia menempatkannya di salah satu golongan gaji tertinggi dalam program tersebut. Ia juga meneliti tamu nasional University of Singapore. Dikutip Detiknet dari Phoenix Press 5 Agustus lalu, ia mengundurkan diri dari Hawaii, Huawei, dan kembali ke kampung halamannya di Shandong, Provinsi Hunan, tempat ia membantu keluarganya memanen dan menjual jagung begitunya. Ia hanya mendapat 1,40 US dollar pada hari pertama, tapi dia mengaku senang dengan jumlah tersebut. Keputusannya meninggalkan karir teknologi yang menggiurkan demi bertani membuat beberapa pengguna media sosial mempertanyakan apakah ia menyia-nyiakan bakatnya. Ding menyebut tekanan kerja sebagai salah satu alasan. Perannya perlu kemandirian tinggi, katanya begitu ya.

0: Perannya perlu kemandirian tinggi dan siklus penelitian panjang. Gelar top mind juga jadi sumber tekanan ya. Setelah gabung di Huawei, ia menyadari belum tentu salah satu karyawan paling menonjol dalam kemampuan teknis atau kecerdasannya. Membuatnya mempertanyakan apakah pantas mendapatkan julukan tersebut, begitu. Ia juga merasa khawatir penelitiannya tidak menghasilkan nilai komersial bagi perusahaan. Sementara kemajuan pesat AI ini membuatnya mempertanyakan nilai jangka panjang dari keterampilan yang ia kembangkan. Jika AI dapat melakukan hal-hal tersebut di masa depan, apa nilai dari kemampuan yang saya kembangkan saat ini? Demikian katanya. Namun kepulangannya untuk bertani hanya sementara. Ia telah menerima beasiswa pasca doktoral Marie Curie dan bersiap melakukan penelitian di KTH Royal Institute of Technology di Swedia. Ia berencana kembali ke Cina setelah menyelesaikan program tersebut. Jadi gitu intinanya, duit gede kayak ada sieun. Balik ke mending melaktang ke jagong gitu tanya. Tapi itu hanya sementara katanya begitu ya. Jadi dia bertani, ini adalah pengalaman baru yang memberinya apresiasi lebih dalam terhadap tantangan yang dihadapi orang dari berbagai lapisan begitu. Saya suka menganggap diri sebagai aktor dalam hidup saya sendiri. Naskah bulan ini mungkin menjadikan saya petani, sementara bulan depan mungkin saya menjadi seorang supir katanya ya. Pinter begitu ya. Jadi namanya tadi juga udah disebutin. Jadi orangnya sangat pinter, tapi dia merasa bahwa apakah kemampuan saya ini bisa berkembang begitu. Padahal dia pintar, sementara ada yang lebih pintar dari AI ya. Yeah. Sementara ada yang lebih pintar dari AI yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya mah AI, takulah lalu batin lalajo AI begitu ya. Jadi gajinya yang 200 juta dia tinggalkan, sementara dia menjadi seorang petani dulu, tapi kemudian di Swedia dia mendapatkan pekerjaan baru akan dimulai begitu. Jadi loba kasihan hirupna teh kitu wargenya. Gelar top main begitu, jadi sumber tekanan di Cina mah ada kudu benar-benar eta
1: cinta sendirian
0: pintar gitunya.
1: Ada keberanian menyatakan.
0: Jadi nunggas pokok gawe gelir gitu karena banyak tekanan. Nucan gawe we gelir lilating nanggai gado nunggas gawe ngaput ge bibicit ngeluh begitu. Jadi ukuranannya kumalamun gitu nya. Jadi semoga Allah cukupkan sajalah ya. Jadi semuanya serba tekanan hidup itu sangat menguras tenaga, sangat menguras pikiran begitu ya. Jadi segalanya serba tegang begitu warga ya.

0: 한 습한 누하티 아티한 답은 열린.
1: Oke, selamat sore. Dewi akan baca kembali WA yang sudah Anda kirimkan. Selamat sore yang masih tetap setia dangdut lagi wargi.

16.09 saat sekarang, lagunya dari CPE dengan Aku Bukan Pengemis Cinta. Selamat sore Dewi buat Kang Andri Dewo. Sore Ibun, sore nyimak we itu tadi ripu, ngucur, pilek, bersin, Ciramayan. Padahal Dewi teh siaran teh di dia dan tadi kira condong, nah makanya bisa tepi. Nah makanya bisa etanya bisa keserang Padahal saya anu dia teh pilek pelu pilek teh. Tapi jadi pinai nama Kandi Dewo Mucur, pilek, bersin-bersin, Ciramayan. Kalau keserang beda rencana mingon ayana. Mendingan jangan dulu deh ya. Karunya ke budak, besi tepa. Itu ada penyakit, ada penyakit virus. Tepa, begitu ya. Jangan-jangan dulu pulang kewelah, sehat, sudah sehat. Kalau sudah sehat ya baru pulang begitu. Apa kuih nanti jika nama ada di lembur. Nanti ngawea-ngawea. Ayo ngapoy panjat pinang. Ada 17 Agustus sana yang senggosan. Dewa cepat sehat begitu ternyata keserang juga minta lagu bu entong mau kaputar udah bager margenonya itu bager magennya bager magenonya bu ngobrol berdua tapi dibaca ku sorangan di kelapu yang pada iba kelewe iba kelewe lah mama gina lo bakane cai Mani wae ngiri tetu, halo dong. Sore mama gina, mang mana? Waalaikumsalam, selamat sore. Sore bubun, belas kelir, etetebun, lo bating duit, jadi mulak jagong. Tekanan kerja, ya. Gaji gede juga kalau tekanan kerjanya bisa jadi, ya itu, balas liar, begitu ya. Jadi liar nanti kataku tidak terpenuhi keinginan perusahaan yang pada akhirnya tekanan kerjanya meningkat, teka otakan, jalan-jalan, yang mending melak jagung. Tapi udah bukan solusi melak jagung juga cuman itu aja, iseng-iseng aja. Cuman kalau 200 juta per bulan, wah, kumahnya. Duit loba kulobana tekanan kerja tinggi begitu ya. Sementara ada yang lebih bisa diselesaikan oleh AI katanya nama AI wahnya serarian banyak tuh di tok-tok ya udah mukanya cantik udah mukanya cakep AI lagi ya.

menghambur-hamburkan air da loba di mama gina na mesinna di urang eueuh. Tapi di Dewi ada ya. Tapi gitulah mayarna mahal ya. Di Magin Mair alhamdulillah masih aman atuh, cuman duaan ini ayah nu mana sih? Bangga dua buka ayah. Ya tetap penyakit begini sih, jangan memulai hal begitu ya. Si koma onam. Ulah sok ikut campur urusannya mama Gina. Iya kata nggak mama Gina, welah sana mama Gina cepet mandi lah biar harum begitu ya.

cek si ayah no itu lah diwek-wek kan. Mama Adi hari ini tengah jakan ngaliwat tapi masih kena di Tasik. Ayah-ayah teh para ruguh cete. Sudah Dewi juga sibuk jadinya tidak jadi. Padahal tadinya ngaliwat aja ngomong gini nya.

Lagunya berjudul Kita Cinta. Selamat sore buat semuanya. Hai Magin dari Erpan di Jepang. Hai Erpan, kamu sudah pulang kerja atau masih di kantor? Mama Gina mah lagi mandi, jangan dihai-haian. Kuek-kueknya dihapus. Kemari kita teing. Saya juga, saya mah mau kepo, jeng tidak akan apa namanya ya, tidak akan mempermasalahkan ayah mana. Saya mah mempersalahkan ayah Erpan. Ayah Erpan. Ayah Erpan sayang, selamat sore. Keresare karunya capekan karena tekanan kerja yang cukup tinggi. Mulang Erpan, mending di lembur, nanam jagung.

0: si Geneng Boyu pada akhirnya mah alah habis baterainya HP. Erpan, selamat sore. Begitu. Mari bahasa eta kepo nempo cenah. Mana tuh ya nama? Mana nempo ya nama? Omali. Sirani dengan kasih setia nan. Jadi mendingan kene teu kepo jadi hiji teu panasaran kadua urusan batur lain urusan orang orang gelap urusan.
1: Aku nggak pernah ragu sama siapa ya lo
0: meskin. Erpan Gramulang atau ayawa di Jepang lain tinggi. Lain tinggi entenan tekanan kerjanya.

0: Kapan mon mulang kabari urang kopdar lah di dadaha ulah kepo. Sayang kepo teh ambu cenah. Duka dah Pak, saya mah hanya ingin menyenangkan dia, jadinya wajar lah nanya mana cetek itu. Kita bisa pajarkan deh menit hayang nyaho cana padahal geus pangmulikeun basa. Ditraktir basa sakali oge mun hayo. Dengan kasih setia dan suci. Saya antara kepo Ervan sungur suer ya sirik padahal yang apal bisi kia saya mae bisi naon ngarana teh bisi lebih goreng patut gitu ta. Udah nahona padahal goreng patut gitu nye. Nye bokong mapek. Woy itu urusan saya maya ya Allah. Siap magin ya kopdar di dadah 2 tahun lagi. Wah! Kayaknya 2 tahun lagi. Padahal anda tuh sudah pengen pulang ya. Sok atuh diperpendek kue masa kerjana sugan ayah di dia teh eta salah satu bank emok yang menerima kamu daripada kamu bekerja di bank Jepang. Ngomong nana tau deo gitu inget. Kuis lah Ervan cepet kuis 20.000 muru dua gara pendengar.
1: Terima kasih bos.
0: Kering patut gue udah bala-bala 2 tahunnya dipercepat itulah ayo ngalalila cek ngomong gina awas dek ngegaji ho itu ya tenang gue 2 tahun ayo nama tereh ya Agustus dikala ngesrek beak ayo nama tenang 2 tahun lagi cek Ervan nganya Ervannya. Kene 2 tahun itu kaburu huisan manten. Pada kawin kaburu huisan.

0: Bu, makin Mako Erpan ditawaran minjem secara makin orang jujur dan baik hati. Jangan. Jangan dikasih pinjaman. Teramulang sih dengan cukup cap non. Banyak pikok tenawan, aduh.
1: Hanya untukmu.
0: Kalau tatu jalur rek ngeusan dunya naga ya naman selini naga di mana-mana. Wah, lini Jepang 7,3. 8,1 tenang we Erpan. Tesinan ketinggang bangunan we. Aha, gagabah kaburu kalau tatu Erpan katanya geramulang. Dia kan lagi ngagunuk-gunuk duit. Secara kan kalau di Jepang itu dia itu bergaji 200 juta sebulan gitu. Jadi pas nanti mulang dia beli rumah. Beli rumah nyen onangan, telu ya mamagina di onang. Anu kasa kebogohana secara pangan jomlo saumur-umur.
1: Rasa kita cinta.
0: Gagal banget cek Erpan deh. Erpan selamat sore Erpan. Gak kebayang kalau ambo di Jepang ada lini curiga ngebecir. Wah! Lini ngebecir dari saya mah. Tadi isuk-isuk pada saya tuh lagi beberes ya. Nah, ini tenung guru. Tuh si mah itu keluar. Saya mah tenang we, mama lini nyet. Karena lama-lama kerasa banget gitu. Pas gancang bawa HP diku itu bawa simbut hanet keluar. Tapi kaburu ngesan lini nah ngan di Jepang mah lini nah wah bergoyang-goyang goyang ino tidak akan sararieun ye. Sudahlah selamat sore buat Erpan mandilah ya kamu belum mandi mama Gina lagi mandi.
2: Aku enggak pernah ragu sama siapa ya Mama
0: Gina. Mama Gina keur mandi Erpan di titah mandi anu hiji di Jepang anu hiji di Cikangkareng. Saya mah cukup sekali we mani malu bare cai
1: agar mereka abadi cinta kita di hati.
0: Di NTT itu ya kemarin pada tanggal 12 Agustus tanggal 20 Agustus ya gempa adalah gempa terbanyak begitu. Jadi sejak tanggal 15 sampai sekarang setelah informasinya diperbaharui begitu ya. Tadi berapa? Ada 6409 gempa susulan. Nah, begitu. Dan terbanyak seperti yang dikatakan BMKG, jumlah gempa susulan terbanyak terjadi pada hari ke-6 setelah gempa tanggal 20 Agustus kemarin. Ada catatan sebanyak 862 gempa bumi dalam sehari. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pada tanggal 20 Agustus setengah hari apa itu? Hari Kamis ya. Pada hari Kamis di NTT itu adalah gempa terbanyak se-862 kali gempa susulan. Sapoe eta teh. Na'udzubillahi min dzalik ya. Cina nggak habis kaci lah ker di sabun sama gina nawa ngawe ae. Itu Erpan mau itu nggak mau tarucingan bukan tarucing getang apa itu namanya soklah 20.000 ya silahkan dari Erpan 20.000 tapi kudu ngabisan hela ya. Kita bikin kuis ya 20.000 mah atau paling sabara etahun bisa dolar-dolar acan sa dolar getang 18 sekian dolar teh namanya 18.000 begitu. Jadi lamun 20.000 pulsa jadi ngan sadolareun begitu ya. Sok ada kuis dari Erpan 20.000 silahkan ngabsen dulu ya. Tapi Dewi belum dapat persetujuan. Sok Erpan. Oke lah gitu. Oke, Dewi udah mau nyari nih apa namanya pertanyaannya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Ngarena. 98.9 Sukapura FM.
7: Terusta. Duet mau terusta. Bersama Kanada Timur.
8: Pukul 16.41 saya sekarang.
9: April Lule.
8: Erpan yang serikun di mere emoji no lain Erpan yang serikun dan metu Erpan ya
7: Jerusa.
8: Terima kasih ya buat Erpan ya di sana di Jepang yang lagi mendengarkan. Bila dipadah diberi emoji tanda lu peningkat nyengil. Setelah Dewi suruh Anda untuk ngabsen, ternyata hanya 3 orang yang yang respek ya, Reza Popit, Ujang Goni, sama Komeng begitu. Ini jadi pulsa 20.000 dari Erpan di Jepang gitu ya, berpeluang untuk Anda dapatkan begitu ya. Jadi hanya 3 orang ya, Reza Popi, Tujang Goni, sama Komeng nih. Kalau yang udah dititanggap, saya cari cingoy yang goswe.

0: Itu kaci Ari, itu kaci ngiluan yang situ tadi. Nama hadir ya, kuman sehat ibu, alhamdulillah. Sudah nakan-nakan ayah pul, saya ngawai efek, apalun ayah kuisnya. Nggak cicing, sehat Ari, sehat, alhamdulillah. Sudah ya, hanya Reja Popi itu janggoni sama Komeng. Pertanyaannya adalah untuk Anda bertiga begitu ya. Sato naon anu pangletikna saalam dunya kita. Ya Dewi kasih waktunya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya. Dewi nungaromin. Gak sebaik kerja popit kakara ngetik. Janggoni kakara ngetik. Karena komen ngerak nyosok ngetik.
1: Bercumbu rayu memadu cinta untuk melepas.
0: Wanung kan harus daftar dulu. Wanung ada tengah absen, jadi tidak boleh ya. Jadi satu naon upang letikna sealam dunia. Tadi dikasih waktunya 5 detik. Sudah ya. Sudah Dewi kasih waktu begitu. Jangan diganti Reja Popit kan sudah. Ya sirem salah ya.
1: Bisa selalu.
0: Komeng tongo lain berdua ya. Janggoni kutuna kutuna kutubun lain.
2: Cinta.
0: Tongo teh tetap cek mang manap. Terdaftar mang manap macicing ya. Jadi satu nano pangletikna salam junya nyeta cacing nu cacingan gitu nya. Satu rame. Jadi satu nano pangletikna salam dunya jadi jawabannya nanti adalah cacing cacingan gitu. Ulah komen dah gua nomen. Aman fire fun. Aman bun. Lo tuh udah rusuh kuisna bunda
1: mah.
0: Apa nanda gaya-gaya sim kuring mah gitu ya tete. Hari kuis teh ame wono. Ada manis serian. Gede tubun cacing mah. Kan ngarana ge sato. Hari tetep malain sato. Ngarana kuman. Nyawa di mana?

0: mah mana pangketang datu miluan ngabsen. Jadi ya, salah we gitu ya. Aman 20.000. Aman bon aman eh. Cacing keremi marannya bu nya nu sabangsa cacing gitu. Termasuk pan cacing keremi cacingan. Lain cacing masuk diinung ya wanya. Obat panas tiris. Uwe tewe nu menang nu duaan tidak ada. Wanung selamat sore. Mama Mila Cihuni mana we kabagian laguna. Iya nanti terakhir ya. Sudah ya, jadi aman Erpan yang 20.000. Karena apa? Karena yang ikutannya juga tidak terlalu banyak begitu. Ari Sugandi bere pula sama etanya nyantok ke nyarantok ayang loba duit meren etane. Sek Dewi teh 20.000 pulsa dari Erpan tapi teh nyantok begitu.
1: Itu juga aku merasakan ada benih cinta.
0: Kuis kendai cenah buncek Erpan. Tidak ada informasi Erpan lagi uang ngeta. Uang ngawe ade yang ada yang sering. Jadi tekan di WA. Yuk ah kuis 20.000 puasa eh. Oke lah cek Erpan. Efek ngadon yang sering kan kesebelan.

Oke ya, karena tidak ada yang jawab benar begitu, jadi aman terjadi pulsa teh Pak Irfan ya. Kenapa kayak Dewi siaran deh, kayak pulsa di 20.000 telepon. Nuhun bunda bager bunda masih kerja popit ayo wedoyo tuh numenang. Padahal Dewi ayah hiji deui gampil ya, mangan waktuna sadetik arek mah.

0: Reza Popi soklah mau nyerah pun. Eh, wah, Stibra air panel.
1: Aku pun sama, gelisah selalu.
0: Stibra air panel tidur. Darurat kuota pengen maksa tuh.
1: Cinta kita
0: pengen maksa tuhnya Mang Reza Popi. Sore ya boy semuanya ya, aman. Jadi kuotanya aman, buka pulsanya aman, jadi nanti lagi deh ya. Terima kasih atas kebaikan Airpan meskipun gak jadi. Nanti kalau anda ngawe adik, Kudewi ditagih deh, eta kuisna.

terakhir sebelum berakhir acara kita, ada gadis manis Kalimantan, Mamila di Antas Lagonanya. Yang jelas terima kasih buat semuanya sudah bersama di sore hari ini. Insyaallah ainawak, insyaallah kamari mate, insyaallah di nusiaran anak Andi. Kita ketemu lagi besok insyaallah siaran siang. Deh pamit. Sampai jumpa, sehat-sehat buat semuanya. Rezekinya tetap lancar. Assalamualaikum.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Suka pura ever.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut gagalkan penyelundupan ribuan benih lobster, selamatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. OJK Tasikmalaya soroti bahaya judi online terselubung dan tren FOMO bagi pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-bening lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan. Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga 8.000 rupiah lalu menjualnya ke pasar gelap seharga 12.000 rupiah per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
6: BBL ini memiliki nilai jual yang variatif, yang bahkan di marginnya saja bisa dari 10.000 sampai 45.000. Sehingga pada saat yang diamankan barang bukti yang ada di sini, ini nilainya kurang lebih 28 juta. Tapi yang perlu kami sampaikan, bahwa kenapa pelaku AM ini menjadi target operasi kami, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20.000 BBL atau benih-bening lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10.000 saja, berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
2: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Dampak kemarau panjang dan fenomena El Niño kian meluas menerjang kawasan Priangan Timur. Ratusan ribu liter air bersih disalurkan ke Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Tasikmalaya akibat melesatnya jumlah warga yang kesulitan air bersih. Di Pangandaran, BPBD mencatat sebanyak 23 desa di 9 kecamatan dilanda kekeringan dengan total bantuan 425 ribu liter air telah didistribusikan. Sementara di Ciamis, krisis air berdampak pada 11 ribu jiwa lebih di 15 kecamatan, di mana BPBD bersama Polres Ciamis menyalurkan 255 ribu liter air tanpa birokrasi rumit. Kondisi kritis juga melanda Kota Tasikmalaya dengan 29 ribu jiwa terdampak, hingga Pemkot menyiapkan anggaran darurat 1,9 miliar rupiah akibat krisis air yang merembet pada kasus gagal tanam dan puso. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Tanjung Jaya menjadi salah satu wilayah terparah setelah 3 bulan tak diguyur hujan hingga sumber air mengering total. Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Herdiansah menegaskan penanganan bantuan air dipusatkan untuk meringankan derita warga. Menurut Hendi, pendistribusian air bersih akan terus berlanjut secara berkala dan akan dilakukan selama sumber mata air yang ada di daerah Tanjung Jaya masih mengering. Ia menyebutkan warga sebelumnya jauh sekali mengambil air dan harus membawa jerigen maupun galon.
7: Penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Kampung Pasir Jaya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
2: Penyaluran air bersih darurat lintas wilayah di Priangan Timur ini dipastikan akan terus bergulir hingga musim hujan kembali tiba. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengingatkan masyarakat Priangan Timur, khususnya generasi muda, terkait maraknya praktek judi online yang terselubung dalam aplikasi permainan game. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan, banyak pelajar dan pekerja tanpa sadar terjerat judi online akibat fitur deposit dalam game yang diperparah oleh gaya hidup FOMO atau takut ketinggalan tren. Berdasarkan observasi, aktivitas keuangan ilegal ini kini didominasi oleh kalangan pelajar, ASN hingga pekerja sektor informal yang kerap diakses bahkan pada jam-jam produktif sekolah maupun kerja. Guna membendung dampak buruk tersebut, OJK Tasikmalaya mengintensifkan program edukasi bertajuk Genius untuk memperkuat literasi keuangan serta mendorong budaya menabung sejak dini. Nova, Jumat 21 Agustus menegaskan pentingnya kontrol diri dan pengelolaan keuangan yang bijak bagi pelajar.
3: Salah satu gerakan yang kami canangkan Genius tadi, jadi gerakan untuk edukasi dan inklusi untuk siswa, di mana mereka satu menghindari judol yang mereka tanpa sadar, yaitu melalui game-game yang mereka mainkan, yang kemudian gamenya itu minta untuk mereka berikan deposit, kemudian kalau mereka mau nambah lagi mereka jual, mereka nambah lagi uang, itu tanpa sadar. Kemudian Genius juga selain judol, kami juga menghimbau agar anak-anak ini, siswa ini tidak FOMO. FOMO ini kan menjadi tren yang luar biasa nih. Bahkan sekarang orang tua itu tidak lagi anak-anak itu minta untuk alat sekolah, tidak. Mereka minta untuk sesuatu yang bisa mengejar tren, iPhone lah dan sebagainya. Nah, di Genius itu merupakan salah satu upaya kami untuk mengedukasi dan meliterasi siswa.
2: OJK mengimbau para orang tua untuk turut mengawasi penggunaan gawai anak serta memastikan dana yang ada diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan ketimbang mengejar gaya hidup konsumtif.
5: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selasa 25 Agustus 2026 sebagai Hari Libur Nasional. Sehubungan dengan hal itu, Kilas Radio Priangan dan Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berpuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: maafin aku sayang. Tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku gak serius kok sama dia. Aku cuman sayang sama kamu. Janji ya jangan tinggalin aku.
1: Iya, aku janji.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Beli di mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Perlu sekali ya. Sudah seharian bekerja keras membuat otot kejang, otak dan sebagainya. Kita santaikan aja malam ini ya. Kita santai. Kita istirahatkan dulu otot-otaknya. Kita hiburan aja ya bersama saya di Sukapura. Semuanya warga Sukapura dimanapun Anda berada, ya boleh jamunya lah sesimpulinya. Boleh juga bergabung juga ya lah. Maka weh anak bisa sedikit tundanya. Kurang awas kan weh anak.

Dalam satu minggu satu hari libur. Dalam satu minggu dikasih satu hari ya untuk berlibur diri pada hari Minggu. Tapi sekarang mah ada yang hari Sabtu juga libur. Kalau PNS, anak sekolah, hari Sabtu libur. Tapi kalau yang nggak biasa libur, liburnya ya sehari Minggu, bagus ya. Bekerja satu minggu, istirahat satu hari, wajar lah.

Ada 643. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawangi ke api dong ini. Yang request lagu. Lagu nanti Buta Tuli. Dikirim buat Bapak Angkos. Sarang Mama Dipa. Anak di Sisiri. Emang ada sayur. Sarang Biasohna di Cibencoy. Oke Anyai. Sarang Mang Nunu. Nah, di Karanglayung. Spesialnya biasa kalau ada aku. Sarang Putri Bungsuna. Spesial kayak Kang Gokang Api lah. Kiriman dari nenek dua cucu, timah panjang, turun, nenek dua cucu, nenek timah panjangnya.

nenek dua cucu tadi minta lagu Buta Tuli. Langsung lah, soalnya belum ada WA yang lainnya. Langsung aja kasih lagu lah. Buat nenek dua cucu, ini lagu nenek.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Kemana ditinggalkan? Wah, ya tuh siaran nih. Nggak ada kula kursi. Asa kasih dah.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Kita lanjut . Mari ada Mama Pian, Wirujongi Mama Pian. Assalamualaikum, Kak Apin, Waalaikumsalam, Wirujongi, Wongi Dia, Hayo Laguna, Percayaan Lara. Senang juga sami-sami Mama Pian. Kembali Ayah Cisuti, Assalamualaikum, Wirujongi, Kak Apin, Wongi Dia. Biasa bukan Laguna Cinta Berawal.

para jahitar nya ka atang paninangan mi ayam abda hideung ayam kacang kumlah ka kasadayana nya sakola dan Sukapura utamina biasa ka agodek caolang nya kana apin yo di atas aguna mah antosnya.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa huwa 'azhumun ni'am. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ufawidu amri ilallah, inna allaha bashirum bil'ibad. Allahumma rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna minal dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal 'alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Alayahu allahu alamu bimuradi. Ba'da salam tahiyatul islam, teaydi kalimat anu paling utami. Sumangga urang sesarengan teliren-liren anjatkan puji kali rasa syukur kazat Allah subhanahu wa ta'ala anu ngusik malikin urang, anu ngahirupan sinareng ngurus kahirupan, anu ngatur ia alam dunia sinareng esina, ngagantikeun siang kana wengi, ngagantikeun wengi kana siang sareng saterasna. Utami urang sadaya sebagai makhlukna, teliren-liren urang dipaparin manung pirang-pirang nikmat kumantenna anu mudah-mudahan ieu kanikmatan anu sakitu seueurna, anu moal kaetang, anu aya di dinyana terutami nikmat iman, nikmat Islam nu dipaparinkeun keneh ka urang sadaya, dugi kana saat anu ayeuna harepan urang mudah-mudahan sadayana nikmat anu dipaparinkeun ka urang sadayana sapapaosna disarengan ku karidoan imantena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinarang salam urang sami hatur limpah curahkeun ka nabi urang sadayana, rasul pinunjul, nabi pinilih, anu dina sasi ayeuna bertepatan sasi maulud, sasi Rabiul Awal, sasi sejarah terlahirna mantena ka alam dunia. Nukumat Islam sadayana diperingati, diemut-emut di mana-mana, diemut karena dilahirkan jungjunan orang. Mudah-mudahan orang sadayana kagolong umat anu senantiasa mutabaah, turut tumut karena ajaran mantena,
kalayan harapan ageng urang singka golongkeun anu ngengkeun kana syafaatul ulama utami jaga dina pakewuhna kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina enjing-enjing anu ieu sim abdi sim kuring tiasa nyarengan deui kasadayana kaum dangu muslimin wal muslimat mukminin mukminat mustamiin wa mustamiat dina mapag kana enjing-enjing ayeuna meletekna sarangenge urang tiasa keneh dipercanten keneh Yuswa kukituna urang tamplokin rasa syukur kamantena upami diantawis kasauran Allah dina hadis kudsi saur anjina malam yashkur binakmai walam yardo biqodoi walam yasbir bibalai fal yakhruj min baini ardi wassamai fal yatlub robban siwai sahawai jalma anu teu syukuran kana nikmat-nikmat kaula saha jalma anu henteu rido kana papasten ti kaula oge saha jalma anu teu daek sobar ketika meunang balai ketika meunang musibah ti kaula tilu ci jalma anu teu syukur kana nikmat mun berbicara teu syukur kana nikmat naon atuh anu henteu aya unsur nikmat ieu hirup di alam dunia napas masih tiasa jalan ge eta teh masyaallah mangga gerak ku urang telaah jalmi anu dipaparinan ku Allah teh eungap teras mau tidak mau menurut medis kedah dibantos ku oksigen bari oksigenna digedekeun eta teh ibu ngeusi we ayeuna anu tabung alit di atas 100.000 dina kaayaan digeber mah eta teh cekap sajam gitu seep bayangkeun upami secara finansial urang kedah ngagentosan kana napas anu kaluar ka jero oksigen eta nu ku Allah dipaparinkeun ka urang anu normal keneh masya Allah pantesan sih Allah dina hadis kudsina saha jalma anu teu syukuran kana nikmat kaula anu kaduana saha jalma anu teu rido kana penentuan papasti ti kaula da urang mah hirup di alam dunia dihirupan ku Allah teh keur nonton takdir Allah jalmi anu usaha teu tiasa nangtoskeun bakal berhasil anu nuju berobat teu tiasa nangtoskeun bakal damang. Tongton we sok ikhtiar semaksimal mungkin engke hasilna tongtonan urang tingalian urang. Setelah ditongton mangaku urang resapi sikapi ketika memang sumpingna eta perkara nu ditakdirkeun ku Allah sesuai nu diikhtiarkeun ku urang kade ulah lupa syukuran. Syukuran ka Allah. Ketika eta perkara diikhtiarkeun ku urang teu sesuai anu kahoyong di urang eta jelas perlu ayana urang titik kesobaran di dinya nampi kana pamasti ti Allah. Urang sumping ka rumah sakit teu damang kahoyong teh kapanan damang matak urang berobat oge tapi takdir Allah nantoskeun sesuatu nu teu berah anu teu sesuai sareng keinginan urang maka di dinya aya jalana nyatana kudu sabar
Kersana DKM Al-Hidayah Rancarengas, kersana Bapanding. Nya, upami diemutan mah. Cak bojona teh binung almarhum almaghfurullah. Dinten Ahad enjing nabade 17 Agustus teh kapanan balak kecerakan ngaliwat telami din subuh sate acan dinten Jumat teda manghela berobat nanging pas subuh Jumat rada katingali parah dicanak ka puskesmas. Di puskesmas daya kasangeman hanya memberikan rujukan di Canak Tasik. Siang nalah menjelang asar di Canak Tasik. Dua wengi, sarang wengi harita dipundut ku Allah. Cik saliwat me ya Allah. Mun urang teu nampi kana qada sindang qadarna Allah. Urang doakeun almarhumah binung binti Ruqyah pamitrepat. Bujona ketua DKM Al-Hidayah Rancarengas pamugi di maotanana dina netepan dina husnul khotimah ditampi iman wal islamna ditampi amal kasayana dihapunten sugrining kalepatanana tu keluarga kalebet caroge nu dikantunkeun dipaparin tambih-tambih kasobaran nya da teu sabar mah saur tadi ge nu kadiduana teu nampi kana pamasti ti kaula nu katiluna teu sabar kana naon tos ditangtoskeun ku Allah utamina perkara nu teu dipiharep urang teu dipaparinan kasobaran ancaman ti Allah naon fal yakhruj mim baini ardi was samai sok kaluar anjeun ti antara langit jeung bumi kaula ieu teh nu Allah bumi pada damelan Allah makhluk Allah langit makhluk Allah jagat raya ieu sarena makhluk Allah ciptaan Allah cek Allah lamun anjeun teu ngalakonan kana tilu perkara teh hiji teu syukur kana nikmat kaula nu kadua teu ridho kana pamasti ti kaula anu katiluna teu daek sabar kana nu ditangtukeun ku kaula anu teu sesuai jeung kahoyong anjeun maka kaluar tina eta bumi di antara bumi jeung langit kaula nu kaduana sortos ditunung ku Allah nu kadua teangan pangeran sarean ti kaula. Ieu teh saking urang didorong hiji kudu daek syukur kana mang pirang-pirang nikmat. Di antawisna ayeuna urang kamari menjelang 17 Agustus. Anu sadar teu sadar sering bahkan dibahas ku para alim ilmu ulama karena memang pembentukan ketika Indonesia merdeka, proklamator kemerdekaan RI jelas mengadakan musyawarah anu yakin nu disuhungkeun masukanana adalah ti para alim ulama. Sehingga 17 Agustus sebagai hari proklamasi itu kaitanana erat sareng agama Islam, kaitanana erat sareng aturan Allah. Pamikurang ditingali dina undang-undang atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Hiji, kemerdekaan lain sekonyong-konyong. Tapi ia memang terus ditakdirkan ku Allah. Rahmat Allah anu besar. Nuka dua dan atas didorongkan dengan keinginan luhur. Kusabab aya kahayang ikhtiar anu kuat. Usaha anu bebeakan. Bahkan para pahlawan toh pati jiwa raga. Dina ngabela kemerdekaan. Maka rahmat Allah turun. Eta dua perkara adalah sangat kaitan anak erat sareng unsur syara ketentuan Allah. Ieu kurang dijantenkeun naon syukuran. Da urang mah teu ngiring karena perjuangan melawan penjajah. Teu ngiring karena merebut kemerdekaan. Lahir gencan urang Mesirna. Hampir sadaya, dasarnya sakdap. Masya Allah, mun kurang diemutan. Maka syukuran. Ay syukur ay aturan anak. Di antawisna, mangga kurang telaah.
diantawis tara syukuran teh tasorufun ni'am bima yardol munim. Hijiwe orang sana. Di antara tata cara syukuran karena nikmat Allah termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka gunakan eta kamanfaatan, gunakan eta kanikmatan, gunakan eta berbagai kenikmatan, nikmat kemerdekaan ku Allah dipaparinkan, dihadiahkan ka umat manusia nu aya di alam Indonesia. Gunakan ta kanikmatan eta bima yardol munim, dina perkara nu dipikarido ku Allah. Maka teu saalit jalma justru anu ngaruksak kana eta nikmat kemerdekaan ti Allah. Baik dina tata cara menyambut kemerdekaan anak, menyambut eta kenikmatan datangna tahun per tahun lebetna kana 17 Agustus. Teu saalit jalma justru karakah nyieun pamaksiatan teu sesuai jeung aturan bahwa kudu nasorupkeun dina jalan anu dipikarido ku Allah. Maka sadar teu sadar, negara ini sampai saat ini masih tebih karena dewasa, masih tebih karena kesejahteraan. Ulah wakan nyalahkan batur, mungkin orang sebagai rakyatna anu can mampu bersyukur sesuai dengan aturan Allah. Bahkan upami kurang ditelaah 17 dasanes 17 Agustus detikna kemerdekaan. Tapi kenapa diambil 17? Ia mual tebih, mual jauh tina konsultasi, tina ngabahas sareng para alimi ulama, dikaitkan anu paling erat dina agama urang, agama Islam, ayat 17 rokaat. Anu kewajiban mau tidak mau disebat nage fardu ain, wajib ainnya. Anu memang tetiasa diwakilkan. Individu-individu mukalaf wajib eta ngalaksanakeun anu lima waktu disebatkeun salat. Bahkan Allah maparinkeun wahyu nage spesial teu kawas wahyu perintah anu sanes, perintah salat nepikakeun Kanjeng Rasul anu digero dina peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena saking pentingna eta salat. Sabaraha rakaat? 17 dalam satu hari satu malam. Teu percandan urang etang atuh. Dua subuh ditambah zohor aya opat, dua jeng opat jadi genep. Tuluy datang asar opat, genep jeng opat. Dua subuh jeng opat, lohor genep. Ditambah opat, 10. Ditambah subuh, 13. Ditambah maghrib gitu. Ditambah maghrib, 13. Ditambah isa opat, 17. Mual bener pondasi manusia anu berbuat anu disebutkan Islam, pondasi keislaman apabila memang henteu dilaksanakan 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Awalnya bahkan 50 waktu karena anu diwajibkan ku Allah. Jadi 5 waktu, ini 5 waktu ditambihkan per rakaat per waktu itu adalah 17 rakaat. Ieu teh simbol anu kuat kang umat Islam. Bahkan deui sebagai simbol umat Islam anu kuat adalah turuna Al-Qur'an, merupakan sebuah pedoman anu paling pokok bagi umat Islam. Ku Allah dilungsurkeunana berbagai ulama seueur anu berpendapat bahwa dilungsurkeunana Al-Qur'an pertama wahyu ka Kanjeng Rasul adalah pada tanggal 17 Ramadan. 17 keneh bae. Taku kituna jantenkeun syukuran anu tadi Allah nyaurikeun sing saha jalma anu teu daek syukuran kana nikmat kaula, teu daek rido kana pamastiti kaula, turuy ka dituna teu sabar kana naon ketentuan anu teu sesuai jeung kahoyong, teu sabar kana balai ti kaula, maka ancamana kaluar tina muka bumi teangan Pangeran sarenti kaluar kaula. Di antawis ngesi urang kana kanikmatan ku Allah dipaparinkeun, urang adalah boga nikmat anu paling pokok iman sinarang Islam. Manfaatkeun, jadikeun eta landasan kehidupan urang anu sanes ukur mencari kesejahteraan fid dunya unggul, tapi justru mencari kesejahteraan fid dunya wal akhirah, nyari keamanan kasalametan dunya rawa akhirat.
Sabab orang Islam, umat Islam, orang ngagaduhan keyakinan bahwa kematian itu sanes ujung, tapi kematian itu justru awal. Ibarat pernikahan sanes ujung tina percintaan, justru awal perjalanan. Karena memang dina Islam teu aya syariat percintaan. Justru awalna tina pernikahan. Maka perjalanan eta adalah perjalanan anu bakal janten permasalahan, baik permasalahan kana sae ataupun kana awan. Dalam arti eta teh bakal diatur, bakal disumpingkeun, bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah. Maka tugas orang teu aya deui kapanan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya budun. Ibadah. Ibadah ka Gusti Allah. Apapun upadi amal ku urang sing jadi nilai ibadah. Anu jadi pertarosan ibadah ieu supaya jadi nilai di hadapan Allah, maka tangtos kedang mengikuti kana aturan Allah. Bahkan diantawis kasauran para ahli hikmah, ulama ahli hikmah, nyaurkeun qala ba'dul hukama, ahli hukum, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslama. Menurut para ulama bahwa amal itu, perbuatan ibadah urang, baik sholat, ibadah di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu ibadah, ibu. Ibadah, sadayana oge. Maka sehingga ibu-ibu enjing-enjing ayeuna nyayogikeun kopi karesep caroge. Kopina, kopi hideung dikucuran, ulah dikocek. Tah eta teh kudu hapal. Naon ieu batur kopina? Nyayogikeun naon wae anu dip ngajantenkeun dina rumah tangga seorang istri menyediakan apapun termasuk suami milarian anu wajib dipenuhi ku anjeuna. Lamun anjeuna apal tata carana, maka eta teh bakal jadi nilai ibadah di hadapan Allah. Contoh suami milari nafkahnya, eta mah bade janten naon wae nu dipidamelna marek ngarit sapertos ayeuna nya kerja manah lodo, masyaallah. Rajin cenahna teh beubeunangan jukut, kudu kalamping ciulan ngarit nate. Tihanap katongo teh mekel dua balik karung anu penuh dijajal teh kapan nepi katongo teh hampir teu bisa usik eta teh. Dah motor teu deungi kalebak. Nete. Karaosnya nuju kieu. Metak doma teh hoyong aman mah keur usum halo doma pesakan eta teh doma teh. Kewe datang di hujan, belikan di kana doma, menaya kene. ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, engal saengal nak, maparinkan siraman cai hujan, anu nyana kabarokahan kang urang sadaya. Tanda di mana-mana ge teteh mun ngobrol papenak anu gaduh doma, sing nu gaduh doma deui kukutan intina mah. Nu diobrolkeun teh, aduh, ka mana ye isuk cina. Ngala. Parah ngarit karaosnya. Allah kakarak sabar waktos itunya nahan cai hujannya. Mun urang teu sadar, masya Allah, ya Allah, maparin kenana tinggal di tatangkalan tos parerang di Kalimantan tos sabar ratus hektar anu kabakar ayeuna. Itu peringatan ti Allah. Artinya sabar teh sanes kudu berarti cukup sabar ngurut dada. Harus dipikirkan. Dasar dan sebab akibat itu bisa terjadi meskipun dunia teh sanes tempat penyiksaan atau napi tempat naon istilahna Allah maparinkeun balasan, sanes tempat balasan, da balasan menjaga di akhirat. Nanging segala sesuatu nu terjadi di dunia itu adalah ada sebab akibat. Sepertos zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Terjadina kehancuran bumi senyerang langit teh bima kasabat aidin nas, karena memang perilaku manusia.
dimanaan ku para ahli tafsir itu adalah maksud dirinya adalah bibul maksiat, karena manusia itu terlalu terlena di dalam maksiat ka Allah. Nah, kukituna teu aya deui urang kembalikeun bahwa segala sesuatu padamelan urang, baik anu dohirna urang seolah-olah padamelan dunia, hantenan anu termasuk padamelan akhirat anu disebutkeun amal ibadah urang, wayahna kedah memenuhi opat perkara. Supaya eta teh jadi dangdanan di hadapan Allah. Cek kolot mah aya guarin sampeureun urang jaga di akhirat. Di alam barzah kene bakal nembongan. Mantak disebut nanti kuburan teh sundukul amal, petina amal, pengumpul amal. Nu hade nu goreng didinya bakal katingali. Da amal urang anu dipidamel salami di dunia ka alam barzah mah dibekal kabeh. Nu awon dibekal, nu saege dibekal. Be enten upami urang ngala bubuahan kale ka kebon. Ayu bubuahan anu teu tiasa dituang anu buruk. Nu pinuh ku hileud misalna lebetna. Kaberat-berat dibekal ka lemur. Sok dipilih eta mah. Nu hadewe nu dibekal ka lemur teh nu kira-kira tiasa dikonsumsi nu tiasa dijual ka dituna. Anu kira-kira ukur jadi sampah mah kapan dipijen di kebon kene ge kaberat-berat urang kada nyenak runtah. Tapi ketika urang maot mah wayahna. Amal anu hade urang dibekal ka alam barzah, anu sae ge dibekal, anu awon ge dibekal. Meureun anu sae teh bakal katingali, bakal kapenak karasa ku urang di alam barzah kene. Sanajan alam barzah sanes tempat pengembalian atanapi tempat balasan, tapi alam barzah merupakan salah satu tanda bahwa engke kabungah kasusah urang bakal aya gambaranan di alam barzah. Matak aya jalma di alam barzah teh nu dipinuhan ku raudatun min riyadil jannah, dipinuhan ku patamanan surga, gambaran kenikmatan karena amal saena. Aya oge anu khuprotan min khufari niron, alam barzah justru jadi salah satu di antara lentaban seuneu neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ieu teh sampeureun urang, payunaneun urang. Sok ayeuna mah kaum dangu sadayana aya nu ayeuna hirup kena di alam dunia ngupingkeun ieu pakasauran, ngupingkeun si mahabdi ayeuna teras nyebatkeun abi mah da moal maot teu aya. Bujeng-bujeng umat Islam anu ngagaduhan akidah, dala anu teu ngagaduhan akidah Islamnya ge teu salit. Sadayana ge percaya bahwa kal maot. Karena memang tos jadi suratan sunatullah, setiap kehidupan pasti bakal ada kematian. Lamun embung sepae tong hirup. Kitu paenten bahasa kasarna mah. Lamun alim hirup geus sae maot kitu. Karena setiap kehidupan pasti ada kematian. Nah, teu jadi sok bebener amal ibadah urang. Supaya netepan kana opat perkara teh. Ayo cenah disebutan opat nyamanan opat teh nya kada dibahasna supaya paham. Aya urang sebatan. Awwaluha al-ilmu qabla badihi. Nu pertama anu kada dipersiapkeun sebelum urang berbuat amal, sebelum urang amal ibadah, teu aya ni walti ilmu. Ilmu tolabul ilmi itu karena kenapa wajibna tolabul ilmi? Da teu aya hiji perkara anu tiasa berjalan tanpa ilmu. Da urang teh manusia anu digaduhan dipaparinan akal ku Allah. Dijadikeun khalifah teh karena urang dibere akal ku Allah. Bahkan akalna ge kapan tingkatan disebutkeun para ulama akal ghorizi. Anu mampu berpikir, mampu berinteraksi, mampu nuangkeun eta akal pikiranana dina berbagai karya. Termasuk mampuhna urang memikirkan tentang di mana urang datangna, reka mana urang balik, naon tugas urang di alam dunia. Eta teh bakal kapenak ku jalma anu ngagaduhan akal. Disebut akal ghorizi teh. Ni hewan cenah teh dipaparinan ngan disebutna teh cekap akal tabii. Naon mun cek basa urang mah insting cenah. Setiap nu lapar pasti bakal neangan hakaneun. Eta teh makhluk nu disebutkeun sato ge sami. Aya nu kabitaeun jalu ku bikang, geuning sok hayam, kabitaeun ku bikang nyao indungna eta teh nyao anakna adi udag we. Kececeret teh di mana we tempatna. Itu akal cuman akal tabii, hanya tabiat.
manusia mah dipaparinan akal goriji. Ngan lamun akal manusia eta kumanehanana teu digunakeun dina aturan nu ka Allah dipaparinkeun da eta teh ciptaan Allah, eta pamaparin Allah, teu ngikuti ka nu merena. Wayahna eta manusia anu tadina mulia, maka kadituna ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan hewan, lamun manusia tos karakterna seperti nu disebatkeun tadi, maka mereka itu dipandangna hewan di hadapan Allah, bahkan balhum adall, lebih hina daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka di kalangan orang-orang yang lalai. Mana anu dibutuhkan? Hiji ilmu. Nuka hiji kade ilmu, ilmu iya ilmu, ilmu ya Allah. Tak urang pangenten ayeuna maranco dina radiona masing-masing. Nya dududagna mah hoyong ilmu sanajan abi mah lain ahli ilmu. Ngan ah, ieu mah pangenten. Da tugas didugikeun we samampuhna. Sanaos kamari pangenten teu tiasa hadir. Tangtos wengi ge, wengi na biasa tos. Aya nu ngantunkeun da wengi teh aya acara aya rapat, wih tabuh 12 langkung ieu teh. Ngamuru-muru kana waktos. Ayo cikeng teh minggon kamari keur mah teu ieu teh matak aduh. Ieu teh sanes tulung leng ieu teh. Nu kahiji ilmu. Naon sababna? Li annal amala la yasluhu la yuslihu la yasluhu illa bil ilmi. Karena sesungguhnya disebutkeun amal ibadah itu moal beres kecuali make ilmu na. Sadayana amal ibadah urang, sadayana amal padamelan urang, dina rumah tangga mencari nafkah, dina sanes kanten, ilmu dina urusan fikih geuningannya, tos termasuk apapun tos aya di dinya. Makan aya pembagianana aya rub'ul ubudiyah, seperempat ngajelaskeun tentang amal ibadah urang, tata cara sholat diatur, ada syarat, ada rukun, ada pembatalanana. Bahkan ada syarat dikobulna. Itu tos kumplit. Bahkan diasakan ku para ulama. Nu tadina tina Al-Quran jeung hadis dikumpulkan berbagaina. Teras dibukukan. Dijadikan sebuah keterangan. Nu disebatkan ilmu fikih. Itu keur ngejar diantawis na hiji tentang peribadahan. Dibahas didinya. Cekap ibadah. Henteu. Da ibadah teh seueur. Cekap ibadah urang seperti sholat sareng sanesna. Aturanan aya. Teu cekap, maka amal ibadah eta aya keneh anu berhubungan sareng kehidupan sehari-hari disebut rub'ul muamalah. Supaya orang mencari nafkah dengan benar sesuai aturan Allah anu teu matak ngarugikeun ka papada manusia bakal beres ka dituna, maka dibahas tentang rub'ul muamalah. Cara mencari uang dengan benar seperti kumaha, cara bertani dengan benar diatur dina fikih. Urang teh kan kedah berkembang biak. Dipiwirangku Allah bahkan pernikahan tidak disunahkan supaya mempertahankan keturunan orang, supaya puguh nasab turunan orang, maka ayah didinya rub'ul munakaha. Dibahas tentang pernikahan, berarti pernikahan teh amal ibadah anu bakal ngeingkan pahala dina benerna. Salah na wayah na. Jadi catatan di hadapan Allah dipinta pertanggung jawaban na. Sedangkan di rumah tangi teh penumpang, ayah bojo, ayah para putra, incu kalituna, wayahna ayah aturanku Allah, terus dibaku, disebatkan dina pikina, rub'ul munakaha. Kuma abis yang kena salah perilaku di alam dunia, ngaguna sika karena hak batur sana sekanten itu iya, sehingga terjadi meren pelanggaran hukum lah, upami dina hukum negara. Nya ayah dina Islam, dina fikih, rub'ul jinayah. Jantan tos kumplit. Naon ilmu sok. Dami lari ilmu mah. Tidak terbatas waktu. Nu gak batasi melalui ilmu teh. Sata can maut teh pokoknya. Can ceklek urang ngaluarkan nyawa mah. Wajib tolabul ilmi. Dengan kemampuan seperti apapun. Jadi nu pertama teh ilmu. Naon sabab nasur tadi. Jalma anu beramal tanpa menggunakan ilmu. Itu maka loba pasidna. Loba ruksakna. Temual beres. Fa idza kana al amalu bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu katsirun mimma yuslihuhu.
di mana jalma anu berbuat amal ibadah tanpa menggunakan ilmu, maka perkara anu bakal ngaruksak kana ibadahna amalna eta bakal leuwih loba ketimbang anu mereskeunana. Maka kesalahanna bakal lebih nampak daripada benarna. Maka teu aya di wayahna wajib aya teu tiasa diwakilkeun nu disebatkeun urang memperbaiki ibadah dengan urang rajin mencari ilmu. Teras mencari ilmu. Nu kadua, anniatu fi mabdaihi. Maka nu kadua setelah urang gaduh ilmu keur mempersiapkan urang ibadah, amal urang nu kadua kade niatna sing bener. Sabab sadayana ge bermuara tina hate. Sok sing leres rumah tangga niatna kedah kumaha, kakarak jadi nilai ketika urang sholat takbiratul ihramna tujuanna naon, dibahkan dijelaskeun bahwa niat eta merupakan rukun dina ibadah. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i mah wajib hukumna. Ngambil tina penjelasan tina hadis Rasul, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Eta nu kadua. Nu katilu anu dibutuhkeun dina urusan amal teh adalah as-sabru fi wasatihi. Kuru sabar urang da parentah Allah ibadah sanes betah kurang-kurang nama ya Allah gangguan ek pangaosan aya we godaanna teh. Nu init ku initna. Nu teu init seueur berat da setan teh bakal ngahalang-halang atuh kana talabul ilmi mah. Bakal ngahalang-halang. Jalma teh mun bisa mah ceuk setan sing bararodo keun rek salat oge, keun rek puasa oge, bahkan berangkat ibadah haji nu ngaluarkeun dana anu sakitu besarna keun bae ngan supaya manehna tong talabul ilmi bae da amalna ge moal jadi ibadah, salatna ge moal sah, init hajina ge ukur beak duit tamu. Tuh naon kapauran setan manusia pinter paham. Maka dina gogodar tolabu ilmi pasti abot. Tos nepi ge seueur anu ukur nepi dempi diuk nunutan balik entos sakitu teu mendapatkan ilmu, teu dipahami, teu dicerna. Maka sok teu aya di iwati memperbaiki adalah dengan ilmu. Nomor kaopat kudu ikhlas. Jadi kesimpulanana urang dina menghadapi berbagai nikmat ti Allah, urang menyadari tentang kewajiban urang sebagai manusia anu kudu ibadah. Kade dina ibadah itu membutuhkan opat pilar. Dina amal ibadah membutuhkan opat pilar. Hiji, membutuhkan ilmu sebelumna. Nu kadua, dina memulaina kade niatan. Niat anu bener, niat karena Allah, niat bener-bener urang hayang mencapai ridho Allah. Nu katiluna, urang kudu sobar dina ngalakonanana. Nu kaopatna, urang kudu ikhlas. Mudah-mudahan urang dibimbing ku hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala dina ngamal kahirupan urang, baik anu secara disebatkeun ibadah mahdoh nu langsung ka Allah atau nampi ibadah ghair mahdoh dina kehirupan urang bermasyarakat. Sami eta ge memerlukan ibadah anu diatur ku agama Islam. Sing nikmat, sing betah dina Islam, sing merasa urang bersyukur aya dina Islam, dibimbing ku kaimanan, sabab eta anu bakal jadi patokan urang bahagia atanapi jeung teu na urang lebetna sumpingna ka Allah. Sakitu nu dipihatur sanes tujuan menggurui, nanging ieu mah etang-etang nyiduhkeun cai ka luhur we. Meureunanna anu baseuh teh sim kuring anu nyiduhna sing manfaat, sing dimanfaatkeun kakirangana mah hapunten nu kasuhun. Mugia urang sadayana diparanjangkeun supaya disehatkeun ku Allah, sadayana di kru Sukapura di dieu Bu Haji Bapak Haji sing sarehat paranjang yuswa, amin ya robbal alamin. Sakitu hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi.

Dina, pilar ibadah kadugikan di acara siraman rohani. Dengan Salasa Kaping 25 Agustus 2026. Pamugicanten nami-nami ilmu keislaman kangka urang sadayana ngalaksanakeun peribadahan sakumaha anu parantos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maat insyaallah hatur nuhun ngantos tabuh genep diteraskan acara salajengna. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Getah merena gareuna 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ali Zainal hadir kembali menemani Anda semuanya di kesempatan yang baik ini, tentunya hari Selasa 25 Agustus 2026. Selasa terakhir kita di bulan Agustus ya. Alias di minggu-minggu terakhir kita di bulan Agustus. Tekaraos, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2027. Waktu terasa begitu cepat berlalu dan tidak bisa diulang lagi. Jadi mudah-mudahan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari banyak hal yang sudah kita lakukan dengan nuansa positif tentunya. Ya, dan membawa kebaikan, membawa keberkahan untuk kita, untuk keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Pagi setia, selamat pagi buat Anda semuanya. Kita di jam 6:30 pagi hari ini dengan kondisi jalanan cukup sepi di depan studio nih, jalur provinsi. Di Jalan Raya Karangnungga 157 biasanya kalau jam segini di hari-hari yang sama pada minggu lalu ataupun hari kemarin. Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat suka rame ya. Dengan lalu lalang anak-anak sekolah yang pada berangkat sekolah. Saya baru ngeh hari ini ternyata hari libur ya. Hari libur 25 Agustus, hari libur nasional untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1448 Hijriah. Ternyata ya. Aduh, enggak ngeh hari ini hari libur ya. Bukan terbiasa liburan. Nah, cita biasanya sok rame setelah 7. Ternyata libur hari ini ya. Aduh, selamat pagi ya. Kita mudah-mudahan bisa memanfaatkan hari ini. Di hari Selasa yang di kalender tuh tanggal merah ya. Banyak hal baik, banyak hal yang membawa kebaikan bisa kita kerjakan hari ini. Ada yang masih berkutat dengan segudang aktivitas, segudang pekerjaan. Hari ini mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran.

Saya aturkan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, yang sudah segar, yang sudah siap untuk menyambut hari Selasa di pagi hari ini. Sudah stay tune di 98,9 FM lewat radio analog, radio konvensional, ataupun via streaming. Selamat pagi ya. Semoga sehat terus kabar Anda semuanya. Semangat terus dalam menjalani hari-hari kita. Pagi hari ini seperti biasa di Halo Selamat Pagi kita bareng-bareng sampai dengan jam 9 ya. WhatsApp-nya Mangga 081-222-81101.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

perasaanku kepadamu. Lagu miliknya Dewa 19, Wargis ya, membawa kita ke menit 50 lewat dari jam 6 di pagi hari. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru bergabung dengan kita di 98,9 FM. Pagi aku mah sehat, alhamdulillah. Keliburan untuk pandidi ya, ayah.

Matoha, assalamualaikum. Selamat pagi, aku maha kabarna. Sarehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Haji. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini hari libur 25 Agustus. 25 benar ya? Saya kira tanggal 27. 25 Agustus memperingati Maulid Nabi ya. Atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.